0: ASF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KemPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KemPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KemPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
0: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu bisa paham ini. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Saya pikir ini, kita berbaru komentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
0: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, gitu. Saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi hanya terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
9: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimasak, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digoteng, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat melaporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat dasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muklis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muzahdan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muzahdan Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muklis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB, ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Muklis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Umur 14 tahun.
17: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya berenam.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas ya, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
8: Laporan khusus.
18: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan

0: tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
1: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
2: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
1: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan perataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
3: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
1: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar

0: transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
1: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah.
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Jordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia. Setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya, Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Rakyat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti dialog Sapa Kaltara dengan tema Rupiah Lesu di Batas Negeri. Isi dompet jangan sampai keki. Bersama host kami Esti Murdiastuti. Selamat menonton pendengar dan selamat mengikuti.

0: dan Morgan Rogers. Keberhasilan tersebut sekaligus menegaskan status Unai Emery sebagai
1: 1 Mei 2026 bersama saya Esti Murdiastuti yang menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti. Dan untuk tema dialog hari ini adalah terkait dengan isi dompet ini pendengar ya, yaitu rupiah lesu di batas negeri, isi dompet jangan sampai keki, kayak gitu maksudnya, jangan sampai bikin sebel gitu ya. Nah, jika kita bicara tentang melemahnya rupiah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah, dan per hari ini pada Kamis 21 Mei kurs dolar menyentuh 17.667. Masyarakat makin bersiap mengencangkan ikat pinggang karena sejumlah pakar meneropong harga kebutuhan sehari-hari pastinya bakal ikut terdampak, dan apalagi ekonomi Indonesia sangat bergantung pada bahan baku impor yang nilainya mencapai 70%. Dan di studio saat ini sudah hadir narasumber kita, narasumber tunggal ya, yaitu Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Ibu Dr. Ana Sri Ekaningsih. Selamat pagi Bu Ana.
2: Selamat pagi Mbak Esti. Ya, selamat pagi juga pendengar RRI Kaltara ya.
1: Tarakan.
2: Oh, Tarakan ya.
1: Iya. Ya Bu, jadi hari ini kita bicara soal uang ya, soal uang ini terkait dengan melemahnya rupiah. Nah, sebetulnya apa sih penyebab dari melemahnya rupiah itu, Bu?
2: Ya. Sebenarnya kalau kita berbicara terhadap ini ya, kurs ataupun nilai tukar rupiah, itu kan kita berbicara berkaitan dengan moneter, tapi itu kebijakan bagaimana supaya menguat, bagaimana supaya stabil, itu berkaitan dengan moneter, tapi nggak hanya sekedar itu. Nah, rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal eksternal dan internal. Namun apakah internal yang lebih kuat memberikan dorongan lemah atau eksternal? Nah, itu yang perlu dipahami dulu oleh kita semuanya gitu. Jadi, oh ini udah 17 ini gimana sih pemerintah, gimana sih Bank Indonesia? Enggak harus seperti itu gitu ya. Kelemahan itu juga sebenarnya ada sisi positifnya kalau kita mampu mencerna gitu ya, dan kreatif. Nah, eksternal tadi yang saya maksud eksternal. Saat ini itu kan ada kondisi geopolitik yang di Timur Tengah nggak kunjung-kunjung reda, itu pengaruh banget ya. Terus kemudian Bank Sentral Amerika, The Fed, itu juga memberikan suku bunga tinggi yang terus menerus itu ya. Jadi akhirnya membuat orang-orang ataupun investor itu menarik dananya, uangnya itu untuk lebih aman, safe haven gitu ya, ke otomatis ya bentuk dolar atau emas gitu. Karena kan kondisi seperti ini, nah mereka akan diuntungkan ya kalau mereka itu memiliki apa namanya itu simpanan dalam bentuk dolar, karena tadi itu suku bunganya tinggi kan gitu. Nah, terus yang di kita, kenapa kok internalnya gitu ya, ikut menyumbang nggak sih? Ikut, karena ada beberapa komoditas yang harus diambil dari luar, bahan bakunya ya, kita harus impor gitu kan. Nah, itu kan kalau impor pakai kurs dolar otomatis, terus kemudian tadi yang geopolitik, harga minyak naik otomatis. Nah, banyak hal yang mengkaitkan dengan bahan minyak tadi yang tidak bersubsidi ikut naik. Nah, kalau ikut naik otomatis bahan bakunya atau dari belinya aja udah naik. Terus nanti dianya untuk membuat bahan bakunya, terus jadi bahan jadi dan lain sebagainya, otomatis akan dimasukkan ke harga jual. Nah, akan naik. Nah, terus kemudian masyarakat mampu nggak beli? Nah, pasti ada penurunan pembelian, ya kan? Itu rentetannya begitu, jadi panjang banget juga sih Mbak, gitu ya. Mampu nggak dia beli? Oh, berkurang, ada yang mampu, ada yang nggak. Otomatis, transaksi ini, jadi awalnya misalkan bisa 50 kali, jadi mungkin bisa hanya 30 kali mengurangi daya beli tadi, tau, karena hal seperti itu. Nah, itulah rentetannya kenapa kalau dolar itu melemah, melemah, rupiah itu melemah gitu ya, dolar menguat gitu ya. Jadinya rentetannya seperti itu tadi terhadap daya beli, terhadap ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok melemah tadi itu eksternal maupun internal? Nah, ternyata tidak hanya internal. Nah, internalnya sebenarnya bisa disikapi. Nah, tapi yang eksternal itu yang kita tidak bisa mengintervensi itu karena itu kalau sekarang Amerika mau naikkan suku bunganya The Fed tinggi, nah gimana kita mau ngatur-ngatur Amerika, kan enggak. Terus kemudian lagi ini adanya perang yang entah kapan selesainya, pasti enggak bakal cepat mempengaruhi minyak karena mereka butuh, ya kan, kondisi perang membutuhkan bahan itu semuanya, jadi akhirnya naik. Nah, gitulah Mbak.
1: Ya, lalu akhirnya menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat di luar sana, kalau misalnya rupiah melemah di angka 17.000, sebetulnya nominal yang ideal untuk kondisi ekonomi kita ini stabil itu di angka berapa gitu, Bu?
2: Nah, kalau itu ya kemarin saya sempat ikut Paripurna dan juga RGD ya, itu pemerintah maupun Bank Indonesia itu memberikan 16.800 sampai 17.500 kalau nggak salah. Nah, itu nanti mungkin kemampuan di untuk menstabilkan nilai tukar. Nah, tapi Mbak, kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya masih positif meskipun kondisi dolar menguat, rupiah melemah gitu ya. Nah, itu ekonomi kita masih baik dan juga wisatawan dari luar ke Indonesia juga masih banyak gitu ya. Lah, itu perlu yang memang kita sikapi gitu ya. Saya baru saja juga mendengarkan ada beberapa penelitian itu yang menyampaikan bahwa untuk ekonomi di Indonesia itu sementara masih bergerak secara positif. Nah, itu tadi yang kita harus menyikapi, tentunya moneter dan fiskal itu harus saling berkompak lah gitu ya, yang menstabilkan nilai tukar Bank Indonesia, yang mensupport untuk daya beli masyarakat itu fiskal pemerintah. Jadi harus bergandengan, nggak bisa sendiri-sendiri. Itu lah, kebetulan kan Indonesia juga punya yang Komite Kestabilan apa itu ya, KSSK itu loh. Ah, itu dari OJK, dari pemerintah dan juga Bank Indonesia itu selalu memikirkan bagaimana sih agar kestabilan nilai rupiah itu tetap berjalan baik dan daya beli masyarakat juga tetap berjalan baik sehingga tetap ada perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nggak bisa diem begitu, kalau kita diem ya udah. Nah, jadi kalau misalkan ada nanti 3 bulan lagi chaos dan lain sebagainya, saya rasa saya optimis sih nggak sampai di situ gitu.
1: Bu, kalau ciri-ciri ya suatu negara atau suatu daerah itu ekonominya kuat ataupun sehat itu seperti apa sih, Bu?
2: Nah, otomatis juga pertumbuhan ekonomi naik terus ya, masyarakatnya pendapatannya juga stabil, artinya daya beli itu baik gitu ya. Dengan kondisi seperti ini misalkan, nah tadi misalkan daerah lah ya, Altara gitu, dengan adanya kenaikan bahan bakar atau BBM itu tadi, atau minyak ya, minyak. Terus kemudian pemerintah kan mensubsidi, ada yang disubsidi, artinya itu termasuk bahwa daerah atau pemerintah juga memberikan stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah bisa memiliki daya beli. Nah, akhirnya daya beli ini nanti kan pemerataan pendapatan juga. Nah, pemerataan pendapatan peredaran lalu lintas uang, peredaran lalu lintas barang dan jasa itu baik. Nah, inilah nanti akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang dikatakan suatu daerah itu sehat gitu ya. Nah, jadi misalkan saya contohkan untuk yang non

0: harusnya tidak menggunakan subsidi itu nantinya karena naik hijrah gitu, migrasi. Nah, itu yang harus dijaga supayanya akan subsidinya itu tidak memberatkan sekali gitu kan. Nah, ini yang harus memang Indonesia perlu gitu ya. Benar disiplin itu yang perlu diterapkan ke masyarakat dan juga pemangku kebijakan. Nanti bisa saja kan tutup mata ya gitu-gitu yang kayak gitu supayanya ekonomi itu tetap sehat
1: gitu. Bu, dalam kondisi seperti sekarang ini dengan melemahnya rupiah ini siapa nih yang diuntungkan dan yang dirugikan dengan kondisi ini, Bu?
0: Nah, sekarang kalau yang diuntungkan sebenarnya kalau kita bisa dari kacamata yang positif ya, kita kan juga mengekspor barang-barang ya, kayak batu bara dan lain sebagainya. Negara ataupun mereka yang membutuhkan barang-barang seperti itu, otomatis kita kan lebih murah. Daya ekspor kita jadi meningkat. Kalau rupiah melemah ya. Terus yang mengambil barang dari impor kan bisa berpikir untuk kreatif, untuk barang pengganti itu ya, nyari bahan barang pengganti yang lokal. Nah, ini nanti akan menumbuhkan pos-pos baru transaksi ekonomi domestik dalam negeri, sehingga akan bisa berkembang, akan bisa juga hidup semua dari sisi satu dan lainnya gitu ya. Akan timbul-timbul lagi usaha-usaha baru, justru akan lebih memberikan daya beli yang lebih merata itu kalau mampu menyikapi. Tapi memang kita ini banyak hal yang diambil dari impor, contoh gandum ya, terus kita nggak punya gitu. Nah, penggantinya apa sih supaya nih kita sudah harus mulai memikir, tentu juga di apa dukung oleh pemerintah yang juga harus sangat peduli di situ gitu, tidak masyarakat saja gitu ya. Masyarakat kan nanti tinggal mengambil ya apa kebijakan-kebijakan tersebut, tapi tetap dari pemerintah. Terus kemudian lagi apalagi ya, yang dari plastik, bahan baku plastik. Nah, itu bagaimana gitu ya, supaya mulai sudah saat ini, karena kalau kita akan terus tergantung dengan kondisi global, itu kita bisa saja ya apa kelaparan sendiri gitu ya. Nah, begitu. Nah, itu harus dipikirkan lah yang sekarang saat ini. Tapi kan Indonesia ini sebenarnya sudah sangat teruji ya, dari sejak krisis moneter saat itu sampai sekarang, terus kemarin COVID, banyak negara yang lain collapse. Ya, tapi Indonesia masih tetap bisa berdiri. Itu sebenarnya luar biasa sekali. Kita juga banyak itu hal-hal yang menguntungkan dari sisi ini. Cuman kan ada banyak ya pro kontra, itu wajar itu. Jadi akarnya menyulut ketidakpercayaan diri. Oh, sebentar lagi, aduh, jadi apa nih, sudah 17.600 ini gitu dan lain sebagainya. Nah, tentu juga pemerintah untuk APBN, APBD memprioritaskan. Jadi kalau ada efisiensi, kita juga tidak boleh terus jadi pesimis, jadi kecewa. Kita melihat kondisi, toh efisiensi, jika memang efisiensinya itu untuk hal yang tidak prioritas, terus kemudian yang tadi itu diefisiensikan, dialihkan ke hal yang prioritas, dan tentunya juga untuk kesejahteraan masyarakat, saya rasa kita bisa harus terima, karena untuk semua ini itu untuk masyarakat semua yang ada di Indonesia gitu, supaya sama-sama bisa berjalan, supaya juga perputaran rupiah itu tetap berjalan baik gitu.
1: Nah,

0: Berarti Bu, kalau misalnya memang untuk para eksportir sekarang ini kan diuntungkan. Nah, lalu kalau untuk importir kita gimana nih, kan transaksi kan kita lebih banyak pakai dolar ya.
1: Nah, itu tadi saya menyampaikan ya kan, bahwa sudah saatnya memikirkan itu gitu. Dan hal yang seperti ini saya rasa nantinya juga akan terjadi. Nah, juga akan terjadi. Terjadi lagi tadi, nah itu harus masa kita ngulangin lagi gitu dan sesuatu. Nah, harus bisa beralih juga dengan pemerintah. Misalkan lagi Cina sudah enggak tergantung banget dengan dolar. India juga sudah tidak. Lah kita kan sekarang udah punya yang namanya cross border itu atau LCS atau LCT gitu ya. Istilahnya currency yang berkaitan dengan negara-negara yang mitra Indonesia itu menggunakan nilai rupiah lokal. Nah, jadi misalkan Indonesia dan Malaysia udah enggak ditukerkan lagi ke dolar dulu kalau ngirim ke kita. Dulu tuh kan gitu ya, mau ngirim ringgit atau ke dolar dulu baru ringgit gitu. Rupiah juga gitu, dolar dulu baru ke ringgit. Ah, begitu rupiah ke dolar. Kalau sekarang udah langsung bisa, enggak ada biaya untuk admin fee-nya yang ke dolar itu gitu loh. Nah, itu harus tetap digalakkan. Nah, saya rasa negara-negara itu juga mau gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi sih kenapa The Fed selalu naikkan, karena sudah banyak juga negara yang tidak sangat tergantung dengan dolar. Nah, kan ini juga mengurangi kebutuhan daripada dolar kan. Akhirnya dia memancing, bisa aja kan memancing suku bunganya dolar ditinggiin supaya lari lagi gitu.
0: Ini artinya kita memang harus lebih mandiri,
1: iya,
0: ya Bu,
1: harus
0: ya.
1: Harus mandiri.
0: Kalau misalnya kita ingat beras aja didatangkan dari Vietnam atau Thailand dan segala macam.
1: Tapi kalau masih Vietnam itu ya masih daerah yang kerjasama mitra gitu ya. Saya rasa masih bisa. Tapi Indonesia ini kan dulu disebut agraris ya. Nah, tapi saya baru saja kemarin baca. Ya mudah-mudahan ini benar, karena sekarang medsos itu juga kadang antara benar dan enggak gitu ya. Lah itu Indonesia mengekspor beras berapa gitu loh. Nanti dicari deh itu, ada yang mudah-mudahan itu benar gitu. Kalau itu kan berarti harusnya kita sudah dalam kondisi yang mampu ya. Nah, itu yang harus dicanangkan juga oleh pemerintah, daerah khusus mana, daerah tertentu penghasil beras itu mungkin dari perdanya, dari izinnya, tidak boleh untuk membuat perumahan-perumahan. Wah, itu banyak banget loh itu sekarang itu, yang dulu sawah-sawah jadi rumah. Nah, akhirnya nanti kita jadi beli dari luar terus, ya kan? Padahal itu konsumsi pokok kita. Kayak gitu harus dipikirin.
0: Oke, baik. Sudah pendengar, kami membuka line telepon ya. Silakan di 0821-5320-9845 atau silakan komen di live chat kami di YouTube channel RRI Tarakan Official. Dan sepertinya kita jeda sejenak. Anda akan mendengarkan pesan-pesan yang berikut ini.
2: 92,1 Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
4: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panikku.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
7: Ayo kakak.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI digital saja toh.
10: Apa nih kalau nggak boleh itu

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Ya baik, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema Rupiah Lesu di Batas Negeri, Isi Dompet Jangan Sampai Keki. Kami buka line telepon, silakan di 0821-5320-9845 atau silakan komen di live chat YouTube channel RRI Tarakan Official. Dan untuk saat ini sudah hadir narasumber kita, Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Ibu Anna Sri Ekaningsih. Ya Bu Anna, nah jadi selanjutnya adalah langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar rupiah ini bisa kembali menguat?
2: Ya, tentu kan ini itu tadi dari pemerintah, ada tiga pilar lah ya, pemerintah, pengusaha, masyarakat. Nah kita harus semuanya berjibaku bareng gitu ya. Nah, tapi pertama pasti pemerintah dari sisi moneter dan fiskal. Tadi saya sampaikan, moneter Bank Indonesia untuk tetap bisa menstabilkan nilai tukar rupiah itu bagaimana gitu ya. Nah tentu juga harus ada langkah-langkah, tapi sudah luar biasa Bank Indonesia itu melakukan langkah-langkahnya ya untuk mempertahankan BI rate-nya 4,75 itu yang di bulan apa atau hampir berturut-turut setiap RGD tetap mempertahankan itu. Kenapa? Karena the Fed sudah tinggi, jadi tetap dipertahankan supaya juga tidak membebani di dalam negeri. Kalau sana aja udah tinggi dari luar, terus nanti kita tinggi lagi tambah-tambah gitu ya. Nah, cuman untuk kali ini mungkin BI harus menaikkan sedikit lah untuk BI rate-nya. Atau BI rate itu bang, suku bunga acuan, suku bunga acuan yang diikuti nanti oleh bank-bank umum. Bank-bank umum ya bank BRI, BNI dan lain sebagainya. Nanti juga imbasnya ke masyarakat. Kalau dia naik, otomatis kan suku bunga tabungan naik, deposito naik, giro naik, kredit juga pasti naik. Tapi ya mudahan itu naik, kredit nggak naik gitu kan, bisa saja gitu ya seperti itu. Cuman naiknya harus tidak di atas daripada bunga kredit. Karena apa spread basis atau keuntungan daripada perbankan kan selisih dari bunga kredit ke bunga simpanan. Nah, gitu ya itu. Nah, terus kemudian lagi harus mengoptimalkan jualan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Artinya bentuk obligasi, surat-surat berharga gitu loh yang mampu untuk bisa dijual oleh Bank Indonesia tuh. Terus kemudian juga kerjasama dengan mitra. Tadi yang saya sampaikan negara mitra LCS, LCT gitu ya. Itu untuk tetap local currency gitu loh, menggunakan uang lokal dalam bertransaksi apapun di negara mitra ya, contoh Malaysia, Singapura, terus kemudian Thailand. Nah, itu sudah memakai seperti itu. Nah, itu dari sisi BI. Dari sisi fiskal, lah itu tadi pemerintah kan mensubsidi itu tadi ya, yang mana harus disubsidi, yang mana tidak. Itu benar-benar tepat sasaran, memprioritaskan hal-hal yang perlu, yang tidak diperlukan dalam waktu dekat, tidak usah dulu di skip, pengurangan banyak hal lah ya. Mungkin perjalanan dinas yang studi banding itu tidak sangat signifikan dampaknya untuk saat ini, skip dulu. Nah, yang seperti itu dialihkan untuk yang lebih prioritas, tentu berdampak ke daya beli masyarakat. Itu penting, karena daya beli masyarakat meningkat, itu juga akan memberikan dampak baik bagi pemerintah. Itu dari sisi pemerintah. Terus pengusaha, pengusaha juga seperti itu, karena adanya kenaikan dolar, tentu yang pengusaha untuk barang-barang impor itu bisa berpikir apa mungkin dia bisa juga mengalihkan ke barang pengganti apa gitu ya, yang bisa juga tidak kalah kualitasnya dan lain sebagainya. Mungkin juga pengusaha-pengusaha yang menengah itu bisa resizing gitu, atau mengurangi size ya, gitu ya, atau kreatif lah itu. Nah, masyarakat juga begitu, mereview lagi kebutuhan. Nah, kebutuhan yang penting itu apa didahulukan, yang hanya konsumtif tidak berdampak kepada apa kebutuhan, hanya keinginan diskip dulu gitu. Sampai semuanya bisa berjalan normal dengan baik gitu ya. Nah, itu kali langkah-langkahnya, Mbak.
1: Iya. Mungkin ini sama dengan kebijakan Ibu Sri Mulyani dulu di saat krisis moneter itu, beliau itu kan menggaungkan dengan namanya tight money policy. Mungkin seperti itu ya, Bu ya.
2: Tight money policy.
1: Jadi artinya kita harus bijak-bijak dalam mengelola keuangan dan tidak menghambur-hamburkan uang seperti itu ya, Bu ya.
2: Bisa jadi seperti itu. Artinya tadi itu bukan keinginan tapi kebutuhan. Itu kebutuhan apa yang memang mendesak, hati itu didulukan. Yang tidak ya tidak. Terus kemudian berinvestasi, nah gitu, berinvestasi apa ya untuk daya kita nanti jika ada hal-hal tertentu kita udah siap gitu kan. Ya harus pintar-pintarnya kita, tidak hanya menyalahkan oh dolar naik ini itu ya, kita juga harus bisa beradaptasi, toh dampak juga ke kita sendiri gitu ya. Nah, kita yang harus pintar-pintar, misalkan juga berinvestasi yang liquid, emas gitu ya, bisa saja. Terus punya tabungan yang bisa cepat diambil itu dengan skala standar yang ya tidak berlebihan lah gitu. Yang lainnya investasi. Nah, yang begitulah. Jadi investasi itu bisa saja nantinya akan jadi passive income apa gimana ya. Kita harus yang pintar.
1: Gitu. Nah, kalau menurut Ibu kalau soal investasi ini investasi apa nih yang baik gitu bisa dilakukan untuk saat ini?
2: Untuk saat ini ya. Untuk saat ini sih investasi yang baik itu kalau saya sih emas ya, kalau saya pribadi ya. Karena kalau misalkan rumah kos-kosan lah, sewa apa gitu, itu misalnya belum punya, kan otomatis harus bangun dulu ya. Bangun juga barang-barang kan masih mahal, belum saatnya gitu ya, istilahnya belum pasnya, kecuali memang dia punya uang lebih, itu monggo saja gitu ya. Nah, nantinya akan kembali lagi gitu. Tapi kalau emas, saya rasa emas itu kan dengan pola-pola tertentu bisa, yang tidak harus membeli dengan uang cash, bisa ikut setahun, dua tahun dengan kan
1: baik,
2: punya
1: pola. Kita tahan dulu Bu, kita terima penelpon. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, dengan siapa, di mana?
3: Pak Udi, Marconi.
1: Kecil, suaranya agak kecil, mungkin operator bisa dibesarkan. Iya, silakan, silakan Pak.
3: Iya. Iya, Rudi Marconi.
1: Rudi. Pak Rudi di Marconi. Ya, silakan Pak Rudi.
3: Iya. Ini agak sedikit dari topik ya, tapi tentang dolar juga gitu.
1: Ya, mungkin bisa dibesarkan volume suaranya, operator.
3: Ya, halo.
1: Iya, silakan Pak Rudi.
3: Iya. Ini kan tentang dolar ya.
1: Iya.
3: Kenapa sih pertukaran uang di dunia ini harus pakai dolar?
1: Oh, kenapa pakai perputaran sebuah, harus pakai dolar?
3: Harus pakai uang sebuah negara. Padahal kan kita punya PBB ya, PBB lembaga negara dunia. Kenapa nggak PBB saja yang mengeluarkan currency uang dunia? Karena kalau sebuah negara yang memegang uang itu akan rawan dengan kepentingan gitu. Semisalnya Indonesia jatuh tempo bayar hutang ke IMF atau Bank Dunia. Nah, Amerika yang punya kepentingan ditahannya dulu nih dolar nih. Biar harga ditahan, kan kita butuh nih. Nah, sesuai hukum ekonomi, ketika kita butuh ketika keinginan kebutuhan naik, barang itu akan naik. Nah, jadi dolar juga jadi naik gitu loh. Jadi langka dolar itu sekarang ditahan oleh Amerika. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa harus pakai dolar gitu loh? Dan yang berikutnya adalah, apakah ada mata uang lain selain dari dolar itu? Karena selama ini yang saya tahu, sebuah kawasan yang misalnya di benua Eropa, mereka punya euro. Ya, itu mungkin salah satu dari cara mereka agar tidak tergantung sama dolar. Tidak dipermainkan oleh naik turunnya dolar. Nah, kita yang tinggal di Asia Tenggara ini bisa nggak membuat hal yang semacam kayak euro itu untuk kawasan Asia Tenggara? Ketika kita bertransaksi dengan orang Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, kita menggunakan mata uang kawasan aja gitu loh. Nggak usah cawe-cawe dengan uang dolar. Yang ketika kita bertransaksi dua negara, Amerika juga dapat keuntungan gitu loh. Kan enak banget ya. Jadi negara Amerika hanya karena dipakai, dia dapat keuntungan dari transaksi perdagangan setiap negara gitu. Itu aja, terima kasih.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Rudi. Tadi pertanyaannya perputaran uang itu kenapa sih mesti pakai dolar? Kenapa PBB nggak mengeluarkan mata uangnya sendiri untuk transaksi? Dan apakah ada mata uang lain yang bisa digunakan selain dolar? Tadi juga menyinggung soal kalau misalnya transaksi untuk kawasan Asia Tenggara, sepertinya agak sulit menggunakan dolar, yang diuntungkan ya Amerika gitu. Seperti itu gambaran pertanyaan dari Pak Rudi. Silakan Bu.
2: Bagus juga itu Pak. Siapa Pak Rudi ya? Tadi menyampaikan kenapa sih kok harus dolar gitu. Lah memang benar itu. Kalau saya sih juga enggak mau, pengennya pakai rupiah atau, dan cuman kan hal itu tidak terjadi semalam itu ya Pak ya. Di saat itu negara yang paling utuh, negara yang luar biasa, cadangan emasnya paling banyak, negara-negara lain belum sehebat Amerika. Ada perjanjian apa ya? Coba nanti dicek aja Pak Rudi ya. Perjanjian yang memang akhirnya Amerika yang jadi, makanya dulu disebut negara adidaya, negara adikuasa. Nah, itu kalau itu kayaknya saya zaman SD deh. Itu selalu pada saat ujian ya, itu. Nah, itu Pak Rudi, jadi seperti itu. Nah, namun di belakang-belakang sekarang ini, tadi udah disebut tuh Eropa itu ya, Uni Eropa pakai euro sendiri. Nah, sekarang Indonesia itu juga pakai itu yang tadi saya sampaikan, LCT itu ya, local current transaksi gitu ya, LCT itu. Lah kan namanya local current transaksi. Jadi bertransaksi pakai uang lokal. Indonesia ya rupiah, Malaysia ya pakai ringgit dan lain sebagainya. Nah, ya mudah-mudahan nanti peradaban-peradaban ini bisa terus akhirnya membutuhkan. Nah, sekarang ini Amerika akan naikkan the Fed suku bunga acuannya dari bank sentral. Itu ya karena banyaknya negara yang sudah tidak tergantung dolar, sehingga dia naikkan supayanya itu orang kembali lagi ke dolar. Itu juga politik gitu. Tadi disebut juga IMF ya, yang finance itu ya. Nah, dulu kan Indonesia pernah tuh yang pinjem di situ, dipinjemin mau. Lah kali ini Indonesia sebenarnya juga ditawarin tapi enggak mau. Nah, sekarang logikanya gini nih, Mas Rudi, misalkan Mas Rudi dan saya bertetanggaan. Saya punya duit banyak. Mas Rudi, pinjem dong duitku nih, atau Bu, pinjem duitnya gitu, saya kasih. Tapi saya ngatur-ngatur Mas Rudi gitu. Terus akhirnya Mas Rudi paham, nyadar gitu ya. Terus Mas Rudi udah bisa nih ngembaliin dan lain sebagainya. Nah, di saat itu karena udah dengan finance Mas Rudi yang baik, saya nawari lagi, Mas Rudi mau lagi nggak pinjam? Nah, Mas Rudi bilang, enggak Bu, saya udah siap, uang saya udah ada. Nah, kan sayanya ini nggak muter nih duit saya, karena memang bidang saya muterin duit kan gitu loh Mas. Nah, ini juga bisa saja jadi seperti itu, terus akhirnya politik dan lain sebagainya. Nah, itu yang juga perlu kita sikapi gitu ya. Ya mudahan apa tadi yang harapannya Mas Rudi, kita nanti juga sejahtera dengan uang kita sendiri. Kan kita sudah mulai nih Indonesia melalui Bank Indonesia bermitra dengan Malaysia, bermitra dengan Singapura, Thailand, Filipina, bahkan Cina, Jepang sudah. Nanti itu kita pakai itu tadi, LCT itu, local current transaksi. Jadi kita bertransaksi dengan uang lokal. Gitu Mas Rudi.
1: Oke, baik. Operator, apakah ada komen dari YouTube? Belum ada. Oke. Ya, Bu Ana. Ya, kita masih mengajak ya, masih mengajak dan membuka line telepon ya, silakan di 082153209845. Ya Bu Ana, kemarin itu Pak Prabowo kan juga sempat mengarahkan bahwa kita ini nggak boleh sering-sering keluar negeri atau menimbun apa namanya dolar gitu. Nah, sebetulnya apa sih dampaknya kalau kita menyimpan dolar gitu?
2: Lah kan gini, tadi Bank Indonesia tuh punya sekuritas rupiah Bank Indonesia dan sekuritas falas Bank Indonesia. Nah, kalau kita nyimpen dolar ya, otomatis kan kita juga jadi kuat gitu kan. Kan kalau kita tukerin itu artinya apa? Kita enggak perlu, enggak butuh dolar. Nah, itu menguatkan rupiah. Kalau kita keluar negeri kan perlu dolar. Kita beli dolar. Rupiah melemah karena dolar jadi banyak yang butuh. Nah, itu maksudnya secara logikanya begitu gitu ya. Lah kalau kita ke Amerika gitu ya, atau ke manalah gitu, kan dolar tuh kita harus tukar dan lain sebagainya. Siapa lagi kan akhirnya dolar kita perlukan. Makanya jangan sering-sering pergi ke luar negeri, simpan aja dolarnya gitu ya. Nah, itu maksudnya ke arahnya ke situ, supayanya kita tidak banyak orang yang membutuhkan dolar. Semakin dolar itu dibutuhkan, semakin menguat. Orang kan beli. Kalau kita punya barang, kita laris, itu kan orang lain enggak punya barang yang seperti kita, terus kita dibeli orang lain terus, kan butuh kita. Kita kan bisa naikkan harga kita terus. Nah, terus sebelah nggak laku, kan nurunin tuh, akhirnya nggak laku gitu kan, jadi lemah gitu loh. Nah, itu logikanya.
1: Nah, lalu kalau untuk dampaknya bagi bagi daerah, bagi PAD, ada nggak Bu?
2: Nah, ini sekarang gini, kalau rentetannya ke lemah tadi ya, otomatis kan ke bahan baku karena minyak dan lain sebagainya itu tadi. Kan kalau kita itu pakai impor tadi ya bahan bakunya otomatis kan ikut. Nah, itu baru barangnya sudah naik karena adanya cruise tadi. Nah, belum lagi transportnya. Lah kalau di Kalimantan kayak kita gitu berkali-kali tuh transportnya. Kalau barang kita kan banyak juga dari Jawa. Jawa sana udah naik. Dibawa ke sini transport nambah. Ke KTT, ke Malinau nambah lagi. Nah, bagaimana pemerintah nyikapi daerah? Ada subsidi lah, subsidi transportasi itu ya, misalkan PPN-nya dibayar oleh daerah, kan bisa aja supaya juga mobilitas ini berjalan, supaya juga distribusi barang juga berjalan. Kalau distribusi barang nggak jalan, otomatis ekonomi di daerah sana kan juga jadi jengah gitu ya, jadi kayak kosong gitu ya. Kalau tidak ada barang yang masuk sana, orang kan nggak beli akhirnya. Nah, seperti itulah itu dampak-dampaknya. Jadi sebenarnya juga panjang, cuman saya rasa pemerintah dengan adanya hal-hal seperti ini sudah sikap. Kan ada TPID ya, apa tuh tim, ya, tim inflasi daerah. Nah, seperti itu. Itu dibentuk-bentuk tuh gunanya untuk itu. Nah, ya mudahan saja apa yang jadi kondisi saat ini dan kebijakan-kebijakan itu semuanya tepat sasaran. Tidak ada yang mata satu melek, mata satu merem gitu. Kan akhirnya nanti jomplang juga yang harusnya enggak dapat jadi dapat. Nah, kita kadang sering seperti itu gitu.
1: Nah, Ibu sebagai ini ya, sebagai akademisi mungkin punya pandangan gitu ya. Kira-kira instrumen moneter apa sih yang bisa dievaluasi oleh BI agar stabilitas rupiah itu terjadi gitu?
2: Nah, saya rasa kalau Bank Indonesia ya itu udah banyak orang yang luar biasa di dalamnya gitu ya. Dan berapa kali juga adanya gejolak ini Bank Indonesia bisa mempertahankan dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Nah, kalau yang kondisi saat ini memang tidak hanya moneter itu tadi, tapi fiskal juga harus. Ini tidak hanya Bank Indonesia saja urusannya, tetapi tidak hanya suku bunga saja urusannya, tetapi ini urusannya kita semuanya gitu ya. Namun Bank Indonesia dalam hal ini supaya tetap kita juga menstabilkan itu tadi itu apa namanya, beralih yang kayak LCT itu supaya tidak tergantung, itu dioptimalkan oleh tidak tergantung dolar ya, itu dioptimalkan. Terus kemudian yang tadi saya sampaikan, optimalkan sekuritas rupiah Bank Indonesia di pasar sekunder.
1: Oke. Ya baik, Bu Ana nih karena waktu sudah sempat menjelang pukul 10 mungkin ada closing statement dari Bu Ana.
2: Ya, saya selaku masyarakat juga dan juga akademisi, mari masyarakat khususnya Tarakan, kita tidak perlu panik, yakin ini semuanya sudah akan berjalan dan dipikirkan oleh beliau-beliau yang punya kebijakan dengan baik. Dan kita juga tidak usah menyebarkan hoax atau memberikan provokator berkaitan dengan nilai tukar kita yang kondisi saat ini 17.600. Saya rasa ini semuanya akan berjalan dan akan selesai. Dan kita juga tidak perlu dengan panik buying dan lain sebagainya, karena panik buying juga akan menumbuhkan inflasi. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus juga ikut turut serta dalam pengendalian nilai tukar rupiah dengan cara-cara kita berkonsumsi yang lebih bijak.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Ana yang sudah memberikan pencerahan di hari ini dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tarakan. Dan terima kasih juga buat Pak Rudi Dimarconi yang sudah berpartisipasi bergabung bersama kami. Sudah pendengar, demikian dialog Sapa Kaltara kita hari ini. Ya, saya Esti Murdia Suti undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Trivia Piala Dunia RRI.
5: Halo pecinta bola. Siap-siap, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Untuk semangat. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti-drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
4: Trivia Piala Dunia RRI.
5: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: RRI. Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur. Untuk Anda pendengar RRI, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan tim pemberitaan RRI Tarakan, Ramlan, untuk mengupdate kebakaran di kantor Bupati Kapolda Kaltara Irjen Jati Wiyoto Abadi melakukan tinjauan di kantor Bupati Bulungan pasca kebakaran hebat. Baiklah, kita sudah terhubung bersama Ramlan. Halo Ramlan.
1: Halo.
0: Iya, silakan untuk melakukan report on the spot, laporan update kebakaran pasca kebakaran kantor bupati. Silakan Ramlan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di halaman kantor Bupati Bulungan, di mana pasca kebakaran hebat yang melanda kantor Bupati Bulungan, Kapolda Kaltara Irjen Pol Yuto Abadi turun langsung melakukan pengecekan di lokasi pada Kamis 21 Mei 2026. Kapolda datang didampingi PLT Dirjen Pol Kapolda Kaltara, Direskrimum Polda Kaltara, serta Kapolresta Bulungan. Kedatangan jajaran pimpinan tersebut untuk memastikan penanganan awal kebakaran berjalan maksimal sekaligus melakukan pengamanan di tempat kejadian perkara. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa pihak kepolisian Kaltara akan melakukan TKP, olah TKP awal, dan akan membackup Polresta Bulungan hari ini. Bahkan dalam penyelidikan pasca kebakaran, pihak kepolisian dari Kaltara juga akan melibatkan tim laboratorium forensik dari Polda Jawa Timur. Sebelumnya kebakaran terjadi di kantor Bupati Bulungan, di mana beberapa ruangan inti pada kantor Bupati Bulungan termasuk kantor ruangan Bupati Bulungan, Sekda Bulungan, serta Wakil Bupati dan beberapa kantor para asisten dan kabak di wilayah kantor utama kantor Bupati ludes terbakar. Pihak kepolisian juga sudah memasang garis polisi guna melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi kebakaran yang terjadi tadi malam. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk update-nya. Kami masih mencari informasi yang lebih lanjut. Dari Kanwilstar Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ramlan, selamat bertugas kembali. Baik, pendengar RRI, program 1 Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini. Pagi hari 97,9 MHz menemani Anda dengan lagu dan informasi-informasi yang menarik pastinya. Lagu dari miliknya The Rain, Getir Menjadi Tawa, bila aku bersamanya, kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar musik tradisional dan budaya, akan kami hadirkan untuk Anda. Di lagu pertama akan hadir Pabalu Bahul Nabolon dan Sapu Tangan Namarek, Relasi dan Astra, dan juga Elbis Trio. Tetap bersama kami di 97,9 MHz, musik tradisional dan budaya.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Lagu Horas dan Holong, Mengalap Holong, Vanda Huta Galung dan juga Sandi Trio yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan, musik tradisional dan budaya. Dan juga pendengar, tepat di jam 12 siang nanti akan kami hadirkan untuk Anda warta berita dari RRI program 3 Jakarta. Bagaimana kabar Anda untuk siang hari ini? Apa sudah makan siang pendengar? Jangan lupa untuk makan siang ya, istirahat dulu. Makan siang, setelah itu kalau yang lagi ngantuk berat atau matanya lagi lelah, tidur siang sebentar, sekitar setengah jam itu udah cukup sih. Kalau emang tidurnya tuh berkualitas, bangunnya tuh udah segar. Tutup dulu matanya sebentar, 15 menit, 20 menit ya, 20 sampai 30 menit. Itu udah cukup sih menurut saya ya, kalau untuk tidur siang sebelum melakukan aktivitas lain supaya lebih segar. Jangan dipaksain pendengar, karena kalau kerja lagi ngantuk dipaksain, kerjaan bukan makin cepat selesai tapi makin lama, karena makin ada aja gerakan tambahannya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan, terima kasih untuk Anda. Dan saatnya kita bergabung bersama RRI program 3 Jakarta untuk mengikuti Barta Berita Olahraga. Masih di 97,9 MHz, Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team.
1: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama, dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Kini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para bobotoh jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, tidak apa-apa dulu di luar. Kita minta para pemotor ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan.

0: jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
1: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
3: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
4: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
3: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
4: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
5: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah classifier khususnya untuk classifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguan atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
4: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Ajang Sport Tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata kualitas sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Lumantara, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva.
2: Ya, terima kasih Lukman. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Kamis 21 Mei 2026, diantaranya akan kami hadirkan topik mengenai pemerintah membenahi sistem ekspor-impor melalui satu pintu, di mana Presiden Prabowo Subianto ini menerbitkan peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam untuk membendung kebocoran dana negara. Kebijakan ekspor satu pintu tersebut nantinya dijalankan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai upaya mengatasi kerugian negara akibat praktik curang seperti pelarian devisa hasil ekspor. Selengkapnya nanti akan kami hadirkan perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai memahami aturan laut internasional dalam misi kemanusiaan Gaza, di mana dalam beberapa waktu terakhir misi solidaritas menuju Palestina ini dilakukan melalui beragam jalur, mulai dari bantuan medis, konvoi darat hingga armada sipil internasional melalui laut. Salah satu gerakan yang belakangan ini menjadi perhatian dunia adalah Global Sumut Flotilla atau GSF, jaringan armada sipil internasional yang berupaya membawa bantuan kemanusiaan langsung menuju Gaza melalui laut Mediterania. Nanti akan kami soroti mengenai aturan laut internasional dalam misi kemanusiaan Gaza selengkapnya bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan di ruang dengar Anda dialog sudut dengar parlemen dengan topik isu guru non-ASN dilarang mengajar mulai 2026. Nanti akan kami hadirkan di pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan juga serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan tentunya penanganan bencana di sejumlah wilayah. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga partisipasi Anda di WhatsApp Pro 3 dengan mengirimkan pesan ke nomor 081-399-399-888. Demikian Lukman.
1: Terima kasih rekan Siva. Pendengar, kami hadirkan video potensi daerah. Dan kali ini kita awali di wilayah Samarinda, di mana potensi pasar buah lokal seperti jambu, salak, kelapa muda, dan pisang masih memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan ekonomi warga sekitar. Selengkapnya bersama reporter Denny Kartikasari dalam liputan video potensi daerah dari RRI Samarinda.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di Simpang 4 Batapus Samarinda Utara, Kota Samarinda, di mana di sini merupakan pusat pasar ya yang ada di Batapus atau lokasi ini untuk menjajakan berbagai hasil tanaman lokal dari masyarakat yang ada di Sempaja Utara ini. Salah satunya dengan berbagai buah-buahan yang ada di sini, ada jambu, ada kelapa muda, ada salak, ada pisang, dan beberapa tanaman buah-buahan yang dipasarkan di sini hasil dari para petani yang ada di Batapus ini, dan di sini tempat pusat penampungan buah-buahan. Dan seperti apa? Ikuti kami dalam wawancara kami bersama dengan Ibu Nur Hidayah.

0: RRI.
1: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari miliknya Kimora featuring dengan Ray and Nine Ball. Sanggupkah yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI, program Satu Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita Paguntaka, dan Anda juga dapat menyaksikan berita Paguntaka melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumtakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Kamis 21 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Anggreni, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pendengar, puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia menggelar aksi di kantor DPRD Kota Tarakan menuntut kesejahteraan pengemudi baik berskala nasional maupun khusus wilayah Tarakan. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Ada dua tuntutan secara nasional dan tuntutan secara daerah atau Kota Tarakan.
2: Puluhan driver online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia, Sepoi Kalimantan Utara, menggelar aksi di kantor DPRD Tarakan Rabu 20 Mei kemarin. Kedatangan massa menuntut kesejahteraan pengemudi, baik berskala nasional maupun khusus di Kota Tarakan. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus yang menemui massa aksi menjelaskan tuntutan nasional yang disampaikan sejalan dengan aksi serentak di 16 daerah. Poinnya meliputi kenaikan tarif ojol roda 2, regulasi pengantaran barang dan makanan, penetapan tarif taksi online roda 4, serta desakan pengesahan undang-undang transportasi online yang sudah masuk prolegnas. Sedangkan untuk tingkat daerah, menyoroti tiga hal utama. Pertama, pembatasan penerimaan pengemudi baru di Tarakan agar jumlah armada tidak berlebih. Selain itu, penghapusan program tarif hemat yang dianggap memotong pendapatan driver, serta kehadiran kantor cabang resmi dari setiap aplikator yang beroperasi di kota tersebut.
1: Baik, tadi dia sempat orasi di bawah, ada dua tuntutan secara nasional dan tuntutan secara daerah atau Kota Tarakan. Ini kan sebenarnya kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi, tapi karena masyarakat Kota Tarakan ya kita terimalah sebagai bentuk aspirasi kita ke pemerintah provinsi nantinya. Besok ada rencana itu pertemuan dengan Dinas Provinsi, dengan SPOI, dengan aplikator.
2: Pertemuan lanjutan direncanakan melibatkan Dinas Perhubungan Kaltara, aplikator, dan pihak SPOI Kaltara. Isu kewenangan provinsi seperti operasional bandara, pelabuhan, dan SDF juga akan dibahas dalam forum tersebut. Yunus berharap tuntutan segera mendapat respon agar tidak memicu aksi yang lebih besar. Sementara itu, pelaksana tugas Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan driver online yang meminta penghapusan paket hemat dan penyesuaian potongan aplikator. Menurutnya, kebijakan tarif yang tidak wajar ini berimplikasi langsung pada pendapatan driver di daerah.
3: Jadi kendala utama itu soal kewenangan. Misalnya tadi soal tarif dari 2018. Tarif itu belum dikota. Besok kan akan ada pertemuan di dikota, tapi perhubungan provinsi ya. Sebagian besar yang disampaikan itu kita memang juga mengalami kendala. Misalnya kompetitornya kita mendukung. Apalagi itu sebenarnya implikasinya langsung kan ke daerah. Tapi di sisi lain kita juga ingin agar pertumbuhan usaha-usaha bisa berjalan di daerah kita.
2: Ia menyebut persoalan utama terletak pada kewenangan penetapan tarif yang sejak 2018 bukan berada di tingkat kota. Meski pemerintah kota mendukung, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat dan aplikator. Ibnu Saud menegaskan Pemkot Tarakan tetap berpihak pada driver dan akan terus mendorong aspirasi mereka ke pusat agar ada kebijakan yang lebih adil bagi pengemudi ojek online dan konvensional. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia mengembangkan sistem peringatan dini gempa bumi yang bekerja mirip seperti teknologi yang selama ini diterapkan di Jepang bernama Earthquake Early Warning System atau EEWS yang masih dalam tahap uji coba.
4: Di Jepang ya, sensornya itu tidak hanya di daratan, tapi di dasar laut pun sudah ada sensor gempa bumi.
5: Indonesia mengembangkan sistem peringatan dini gempa bumi yang bekerja mirip seperti teknologi yang selama ini diterapkan di Jepang bernama Earthquake Early Warning System atau EEWS yang masih dalam tahap uji coba. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Hilmi menjelaskan bahwa cara kerja EEWS memanfaatkan perbedaan kecepatan antara gelombang gempa primer dengan kecepatan penyampaian informasi secara digital. Saat sensor mendeteksi gelombang awal gempa, notifikasi langsung dikirimkan ke perangkat masyarakat, bahkan sebelum guncangan benar-benar dirasakan.
4: Di Jepang ya, sensornya itu tidak hanya di daratan.
6: Baik.
4: Tapi di dasar laut pun sudah ada sensor gempa bumi. Nah, mereka memanfaatkan kecepatan teknologi informasi. Ketika terjadi guncangan primer ya, gempa primer, mereka sensor di dasar laut sudah menyampaikan informasi ini ke pengguna gadget. Jadi kecepatan guncangan gempa dengan kecepatan sampainya informasi ini lebih cepat sampainya informasi. Kita juga sedang membangun ya, namanya EEWS ya. Jadi earthquake early warning system. Masih percontohan ya.
5: Hilmi menegaskan manfaat utama dari sistem ini adalah bertambahnya waktu bagi masyarakat untuk bergerak menyelamatkan diri. Meski hanya selisih beberapa detik, waktu tambahan itu dinilai sangat berarti dalam situasi darurat gempa. Meski sistem ini belum menjangkau Kalimantan Utara, Hilmi menyebut Indonesia sudah melangkah ke arah yang benar. Ia berharap pengembangan EEWS dapat terus diperluas ke wilayah-wilayah lain yang juga memiliki potensi kerawanan gempa. Siap dari RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagunta Kasih yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tarakan mengakui di era digital menjadikan masyarakat lebih mudah mendapatkan segala informasi terkait bencana alam dan antisipasinya. Laporan Jafar Nur.
7: Menggunakan teknologi khususnya informasi ya. Kalau kita di aplikasi kita namanya Inaris.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan mengakui di era digital menjadikan masyarakat lebih mudah mendapatkan segala informasi terkait bencana alam dan antisipasinya. Kepala BPBD Tarakan Yonsep mengatakan tentunya dengan segala kemudahan akses informasi menjadikan hal positif utamanya mengenai informasi peringatan dini bencana alam dan sebagai macam informasi lainnya yang sehubungan dengan bencana alam.
7: Menggunakan teknologi khususnya informasi ya. Kalau kita di aplikasi kita namanya Inaris, kalau untuk itu. Jadi penggunaannya itu pemetaan risiko bencana, analisis ancaman, kajian, kerentanan, dan informasi risiko wilayah, edukasi masyarakat. Jadi itu juga sudah dimanfaatkan oleh BNPB dan sekaligus di daerah namanya BPBD. Di zaman sekarang itu sudah terhubung dengan informasi di sekitar kita melalui teknologi, terutama ya handphone ya. Sekarang itu gampang sekali mencari informasi per detik, per menit, bisa dapat di internet maupun di manapun kita menginginkan informasi, tinggal ketik kebutuhan kita aja, pasti akan terbantu untuk mendapatkannya, sangat mudah.
8: Yonsep menjelaskan, selain mendapatkan informasi pengetahuan kebencanaan dari berbagai sumber, pihak BPBD Tarakan juga sering memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait mitigasi bencana alam. Sehingga ia yakin kedepannya masyarakat Tarakan sudah siap dalam menghadapi bencana alam sewaktu-waktu. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Ana Sri Ekaningsih menekankan, gejala pelemahan nilai tukar rupiah tidak pernah memicu kepanikan asal diimbangi dengan pengelolaan keuangan dan juga aset yang tepat. Berikut wawancara Esti Murdiastuti dengan Ana Sri Ekaningsih dalam dialog tentang rupiah lesu di batas negeri. Isi dompet, jangan sampai keki.
9: Lalu akhirnya menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat di luar sana, kalau misalnya rupiah melemah di angka 17.000, sebetulnya nominal yang ideal untuk kondisi ekonomi saat kita ini stabil itu di angka berapa gitu, Bu?
6: Nah, kalau itu ya kemarin saya sempat ikut paripurna dan juga RGD ya. Itu pemerintah maupun Bank Indonesia itu memberikan 16.800 sampai 17.500 kalau nggak salah. Nah, itu nanti mungkin kemampuan di untuk menstabilkan nilai tukar. Nah, tapi Mbak, kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya masih positif meskipun kondisi dolar menguat, rupiah melemah gitu ya. Nah itu ekonomi kita masih baik dan juga wisatawan dari luar ke Indonesia juga masih banyak gitu ya. Lah itu perlu yang memang kita sikapi gitu ya. Saya baru saja juga mendengarkan ada beberapa penelitian itu yang menyampaikan bahwa untuk ekonomi di Indonesia itu sementara masih bergerak secara positif. Nah itu tadi yang kita harus menyikapi, tentunya moneter dan fiskal itu harus saling kompak lah gitu ya, yang menstabilkan nilai tukar Bank Indonesia, yang mensupport untuk daya beli masyarakat itu fiskal pemerintah. Jadi harus bergandengan, nggak bisa sendiri-sendiri. Itu lah kebetulan kan Indonesia juga punya yang komite kestabilan apa itu ya, KSSK itu loh. Ah itu dari OJK, dari pemerintah dan juga Bank Indonesia itu selalu memikirkan bagaimana sih agar kestabilan nilai rupiah itu tetap berjalan baik dan daya beli masyarakat juga tetap berjalan baik sehingga tetap ada perputaran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nggak bisa diem begitu, kalau kita diem ya udah. Nah jadi kalau misalkan ada nanti 3 bulan lagi chaos dan lain sebagainya, saya rasa saya optimis sih nggak sampai di situ gitu.
9: Bu, kalau ciri-ciri ya suatu negara atau suatu daerah itu ekonominya kuat ataupun sehat itu seperti apa sih Bu?
6: Nah otomatis juga pertumbuhan ekonomi naik terus ya, masyarakatnya pendapatannya juga stabil, artinya daya beli itu baik gitu ya. Dengan kondisi seperti ini misalkan, nah tadi misalkan daerah lah ya, Altara gitu, dengan adanya kenaikan bahan bakar atau BBM itu tadi, atau minyak ya, minyak. Terus kemudian pemerintah kan mensubsidi, ada yang disubsidi, artinya itu termasuk bahwa daerah atau pemerintah juga memberikan stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah bisa memiliki daya beli. Nah akhirnya daya beli ini nanti kan pemerataan pendapatan juga. Nah pemerataan pendapatan peredaran lalu lintas uang, peredaran lalu lintas barang dan jasa itu baik. Nah inilah nanti akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Nah itu yang dikatakan suatu daerah itu sehat gitu ya. Nah jadi misalkan saya contohkan untuk yang non subsidi itu naik kan otomatis karena harga minyak naik. Yang subsidi kan tetap daya beli itu berjalan baik. Nah misalkan yang non subsidi itu 5,5 kalau LPG ya, terus sama 12 ya kilogram. Terus kemudian lagi jika yang BBM itu yang disubsidi kan Pertalite itu ya. Nah itu jangan sampai masyarakat yang harusnya tidak menggunakan subsidi itu nantinya karena naik hijrah gitu, migrasi. Nah itu yang harus dijaga supayanya akan subsidinya itu tidak memberatkan sekali gitu kan. Nah ini yang harus memang Indonesia perlu gitu ya, benar disiplin itu yang perlu diterapkan ke masyarakat dan juga pemangku kebijakan. Nanti bisa saja kan tutup mata ya gitu-gitu, yang kayak gitu supayanya ekonomi itu tetap sehat.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, tuntas sudah berita Pagunta Kahas siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik diantaranya. Puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia menggelar aksi di kantor DPRD Kota Tarakan menuntut kesejahteraan pengemudi baik berskala nasional maupun khusus wilayah Tarakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tarakan mengakui di era digital menjadikan masyarakat lebih mudah mendapatkan segala informasi terkait bencana alam dan antisipasinya. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Anggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Sekian berita Paguntakan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: RRI.
1: FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama saya Diti Hanggreni, di sini yang akan menemani Anda di acara Pro Dangdut hingga jam 3 sore nanti. Baiklah, untuk pendengar RRI program Satu Tarakan yang baru saja menemukan frekuensi RRI di 97,9 MHz, kami hadir kembali di acara Pro Dangdut. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan di 0821 5320 9845 atau melalui kanal TikTok kami di RRI Tarakan. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, satu lagu di acara Pro Dangdut untuk hari ini ya. Dan semoga lagu ini nih bisa menjadi lagu pembuka andalan deh dari miliknya Ikke Nurjana, Terlena.

0: Pendengar RRI program Masatu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi dari miliknya duo anggrek Cikini Gondang Dia yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu dari miliknya Minggi Z, Lebih Baik Sakit Gigi. Untuk Mas Wardi yang sudah request lagu ini ya, katanya spesial buat Mas Angga. Oke, terima kasih. Mas Angganya lagi dengerin tuh di luar tuh. Ya, kita ke lagu dari miliknya Minggi Z dulu, Lebih Baik Sakit Gigi ya. Karena untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 08215320 9845 atau melalui kanal TikTok ya, TikTok RRI Tarakan. Di mana lagi kalau bukan di acara Pro Dangdut? Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Satu lagu dari miliknya Mega, Selvia dan Ade Putra, Bang Kapan Bang, yang sudah di request melalui YouTube RRI, untuk TikTok RRI Tarakan ya. Sekarang kita lanjut lagi ke acara selanjutnya dan dengan penyanyi yang berbeda. Dari miliknya Denny Caknan, Kartoyono Medot Janji. Untuk Anda yang mau bergabung silakan di 0821 5320984 atau melalui TikTok RRI Tarakan.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Baiklah pendengar RRI, Press 1 Tarakan kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Imam S. Arifin dan Evita Mala Senandung Rembulan yang sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz. Anda juga dapat menyaksikan kami melalui TikTok RRI Tarakan. Dan pendengar, kita ke lagu selanjutnya dari miliknya Caca Handika Angka 1 yang sudah direquest via TikTok. Wah, seru nih. Yang di TikTok tuh udah rame sekali. Jadi buat Anda yang mungkin tidak mau nelpon, langsung aja komen di TikToknya RRI Tarakan. Dari miliknya Caca Handika Angka 1.
1: Dangdut adalah kita.

Dari miliki rumah irama gelandangan, pendengar RRI program 1 Tarakan. Ya, 97,9 MHz kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu selanjutnya kami hadirkan dari miliknya Fendik Adil yang fiturin dengan Divarina Indra, Gadis Baliku. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar RRI program Satu Tarakan dari miliknya lebih sukai si air mata darah. Wah ini nih, kalau yang lagi nangis, yang lagi sedih, yang lagi bad mood untuk hari ini ya, aduh jangan nangis-nangis, jangan sedih-sedih. Gak apa-apa kalau mau nangis-nangis aja, tapi jangan berlarut-larut dengan kesedihan. Setelah itu hadapi lagi dengan senyuman. Baiklah pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda dari miliknya Anti David Berkelana. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dari miliknya Yus Yunus, gadis Malaysia yang sudah di request langsung Abang Yans yang dari Malaysia juga. Terima kasih banyak sudah request dan ikutan di RRI Prodangdut Tarakan. Baiklah pendengar RRI, dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan saatnya saya Diti Hanggreni harus pamit dari ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Lagu terakhir dari miliknya Vita Alvia, Kopi Dangdut. Saya Diti Hanggreni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua zaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakkan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengencam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Heimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
0: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat sore. Apa kabar semua? Prosat RRI Tarakan masih bersama Anda dalam komitmen kami sebagai kanal informasi dan inspirasi. Diti Hanggra ini telah menuntaskan tugasnya dan saatnya saya RV Febrianti melanjutkan tugas untuk menemani Anda dari saat ini hingga pukul 20 malam nanti ya. Peralihan yang cukup panjang dari sinar matahari ke bulan. Dan pendengar, untuk Anda semua, kebersamaan kita ini masih akan terus terjalin dengan berbagai program yang sudah disiapkan ya. Musik dan info senantiasa ada di setiap sesi. Lalu kita juga menantikan kumandang azan asyar di menit ke-33 mendatang. Juga nanti kita akan mengikuti beranda Astacita berjaringan. Kita akan terkoneksi langsung dengan Pro 1 RRI Jakarta, melibatkan sejumlah satker dengan tema besar kita adalah energi terbarukan berbasis alam. Lalu juga akan kami jadwalkan lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 18 kita memasuki program religi Islam, baik dari lagu-lagu Islami, pengajian Al-Quran, dan azan Maghrib. Setelahnya kita menantikan untuk azan Isya dan musik dan info kembali. Nah, dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, saat ini cuaca Kota Tarakan terbilang panas ya. Jadi jika tidak ada urgensi yang tinggi untuk suatu kepentingan atau keperluan, maka di rumah saja adalah opsi yang bijak. Sembari kami temani dengan ragam lagu pilihan ini sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya RV dan Mas Manto siap menjadi teman Anda pendengar dalam segala suasana dari sore hingga malam hari ini. Baik, selanjutnya ada Sherina, Cinta Pertama dan Terakhir.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Sari berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

pendengar dimanapun Anda berada, umat Islam, kota Tarakan dan sekitarnya pada khususnya, kami telah menghadirkan kumandang azan asyar untuk mengingatkan Anda bahwa sudah masuk waktunya beribadah sholat asyar untuk umat

Pendengar, saat ini di menit ke-43 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kami masih menghadirkan ragam lagu selingan untuk mengisi suasana sore Anda yang ada di rumah, di perjalanan, ataupun yang masih di tempat kerja. Beberapa tempat kerja telah menerapkan jam kerja yang berbeda ya. Ada yang pukul 16 baru pulang, ada yang pukul 15 sudah pulang ya. Dan besok ada juga beberapa yang menerapkan WFH ya. Nah, jadi vibes akhir pekannya sudah mulai terasa, apalagi nanti ketemu lagi sama long weekend menuju Idul Adha ya. Sangat menyenangkan, dan mudah-mudahan kita semua disehatkan terus supaya bisa berbagi waktu yang menyenangkan dengan orang-orang terdekat. Amin. Oke, pendengar, menemani Anda dalam kesibukan apapun itu, kita masih habiskan waktu kurang lebih 16 menit lagi dengan lagu-lagu yang sudah disusun Mas Ai, penata musik kita, untuk nanti menuju RRI Pro 1 Jakarta. Kita akan mengikuti siaran Beranda Stacita Berjaringan, di mana nanti akan ada beberapa RRI yang berkontribusi dengan mengangkat tema besar terkait energi terbarukan berbasis alam. Saat ini kami sudah siap untuk menghibur Anda dengan Jerok, Falling in Love.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa

pendengar dimanapun Anda berada. Mengapa oh mengapa Mahadewi beberapa menit lagi akan mengantarkan kita untuk menuju Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti beranda Asta Cita berjaringan nasional yang akan

WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berbagi beragam informasi untuk Anda di hari ini, salah satunya kami hadirkan dalam kilas berita. Di mana pendengar, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara menangkap dua pelaku begal berinisial MA dan BR yang membawa senjata tajam saat patroli di Jalan Raya Pluit Karang Utara Tanjung Priok. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Pandu Prabawa. Menurutnya penangkapan ini berawal dari kegiatan patroli rutin di titik rawan kejahatan. Polisi berhasil mencegah dua pria yang berencana melakukan begal bersama. Senjata menggunakan golok dan celurit. Saat patroli dilakukan, polisi melihat dua orang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor dan polisi menghentikan keduanya untuk diperiksa. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan penggeledahan dari pelaku MA. Polisi menemukan sebilah golok sepanjang 50 cm yang disimpan di dalam tas kain selempang. Sementara dari pelaku BR, petugas mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang 50 cm yang diselipkan di pinggang bagian kiri depan. Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekan Baru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau yang diperlukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklatur energi baru, bu, sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan gitu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Gitu, kayak angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari.
0: Ya. Oh iya. Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa?
1: Di Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya, bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non-kelistrikannya itu manfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu dengar B5, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal. Kemudian PLT sampah, pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Motopanjang, itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit, membangun pabrik PLT biogas, pakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti lebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya, itu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teralih semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian Beranda Asta kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Tri, beserta tim teknik, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta kita yang akan datang.
1: Beranda Asta kita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Deli dengan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Deli.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Dan energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
2: Ya. Jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya, kenapa nanti apa GOR kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya, gitu ya. SL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian timbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa, untuk Kota Bogor itu 1 ton per hari. Seliter per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1000 ya, namun memang dalam pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur
2: masih ada,
1: ya.
2: Masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang

0: selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, ya, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai, ya mungkin nanti menjadi sumber peluang ya, tambahan, ya, peluang ekonomi bagi masyarakat, seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi itu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
0: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya, dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
0: penting
1: ya
0: banget,
1: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
0: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025, di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Bu ya.
0: Ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratan ya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat, sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini, sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu, insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
0: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor. Yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih Ibu.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu.

0: Energi NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari Fos, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya ridi dari ngulangu biaya karambu nambah wapa maliru nguda iya rika bandang alamu.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas. Kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO, dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Linda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya siswa, salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas

0: menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
1: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
0: Hadirnya inovasi pembuatan

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak dua papeda, bunga papeda semua kita
2: gunakan. Ini kali ini dua kali ini baru berapa
1: briket dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Afutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Afutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin. Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan nggak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
3: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
2: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
3: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
2: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7979-727-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
12: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Pendengar dimanapun Anda berada dari Pro 1 RRI Jakarta, tuntas dengan siaran berjaringan beranda Astacita, kita selanjutnya akan mempersiapkan Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya. Kami kembali menjumpai Anda siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Kamis 21 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan saya menjumpai Rista. Rista.
1: Halo Kak Ervi, selamat sore.
0: Sore, apa kabar cinta?
1: Alhamdulillah sehat Kak, cuman cuacanya panas banget ini di sini, super gerah. Kalau di sana gimana?
0: Sama loh, kayaknya bukan mataharinya satu orang satu lagi. Satu gratis
1: tiga.
0: Satu kayaknya. Oke, okay. Rista dari Nunukan ada info apa nih yang bisa di-share untuk sore ini?
1: Oke, untuk sore ini ada info soal stok golongan darah AB di Kabupaten Nunukan mengalami kekosongan nih Kak.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan. Kekurangan stok dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan per hari ini. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, Siti Wahida menjelaskan, tingginya permintaan membuat stok golongan darah AB tidak bertahan lama. Bahkan, darah yang masuk dari pendonor akan langsung didistribusikan ke rumah sakit untuk kebutuhan pasien.
3: Masuk-masuk, tiap hari kadang masuk nyampe 7-10 kantong tiap hari. Tapi begitu keluar lagi, besok kosong lagi, seperti itu.
2: Selain golongan darah AB, kekurangan stok juga terjadi pada golongan darah O. Saat ini, persediaan golongan darah O tercatat hanya tersisa 13 kantong darah. Kondisi tersebut turut dipengaruhi tingginya permintaan darah dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan medis. Kebutuhan darah banyak digunakan untuk pasien melahirkan, pasien cuci darah, hingga penderita penyakit tertentu yang rutin membutuhkan transfusi darah.
3: Untuk status golongan darah O ada 13 kantong, di kondisinya kurang. Sebenarnya banyak yang masuk Pak, tapi banyak juga keluar. Jumlah pasiennya banyak. Kemarin tanggal 16 kami dari perusahaan NJL, itu untuk golongan darah O aja masuk 30 kantong. Tapi cuman 3-4 hari ini keluar 17 kantong.
2: Meski demikian, PMI Nunukan tetap berupaya menjaga ketersediaan stok darah AB dan O agar kebutuhan pasien di rumah sakit tetap terpenuhi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui koordinasi dengan pendonor rutin maupun pendonor sukarela. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi yang disampaikan oleh Ahmad Ilham dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, KRV di Tarakan.
0: Terima kasih Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, kita menuju kota cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Oke, di Palangkaraya saya menjumpai Seno. Seno.
1: Iya, Erpi di Tarakan. Apa kabar?
0: Kabar saya sakit, cuacanya panas menyala-nyala. Bagaimana sebaliknya?
1: Kabar saya sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh ya, Erpi.
0: Iya loh, suaraku jadi serak-serak banjir sore ini.
1: Waduh, kalau banjir itu biasanya sekelilingnya pada basah semua ya.
0: Iya benar, kasihan operatornya nih.
1: Iya.
0: Bagaimana di sana cuaca?
1: Cuaca di Palangkaraya dari pagi sampai sekarang ini cerah merekah, RP.
0: Merekah, kayak singkong lagi digoreng gitu ya.
1: Singkong lagi digoreng.
0: Oke, Seno dari Palangka ada informasi apa nih?
1: Ya, dari Palangkaraya, RP ada informasi tentang bantuan sembako untuk mahasiswa.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih RP di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Agustiar Sabran tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan mahasiswa di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Sain Mipta.
2: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Istana Isen Mulang itu dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan mahasiswa merupakan generasi penerus daerah yang perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah. Menurutnya, bantuan sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa, khususnya yang menempuh pendidikan jauh dari keluarga. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mahasiswa, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, Anggraini dan Dela turut menerima bantuan sembako tersebut. Keduanya berharap program serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada mahasiswa. Mereka juga berharap pemerintah dapat menghadirkan program bantuan sosial lainnya untuk mendukung kebutuhan mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
4: Harapannya bantuan ini selalu berkelanjutan di setiap tahunnya agar mahasiswa dapat menerima bantuan seperti ini.
5: Dan juga dapat membantu mahasiswa seperti kami. Kami juga berharap ada program-program baru lainnya bantuan sosial dari pemerintah untuk mahasiswa seperti kami.
3: Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Maulidia dan Maulin mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada mahasiswa.
2: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
3: Menurut mereka, bantuan sembako tersebut sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan pembagian sembako ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terus terjaga seiring peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan generasi muda yang semakin maju. Norsa Emib Tatarik melaporkan.
1: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Seno dari Palangkaraya. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, dari Kota Tepian Samarinda, saya menjumpai Dedi Purnama. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo Ervi, kabar baik. Samarinda cerah hari ini, Ervi.
0: Alhamdulillah. Informasi apa yang disiapkan di Samarinda untuk dibagi di Lintas Banjar sore ini, Dedi?
1: Informasi terkait bencana banjir yang ada di Kabupaten Kutai Barat, Ervi.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Dedi Purnama.
1: Baik, terima kasih RV. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana banjir menyusul meningkatnya ketinggian air di sejumlah kampung, kecamatan Tering dan sekitarnya. Mikael Karus Jaang melaporkan.
2: Bupati Frederick Edwin memastikan pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana menyusul meningkatnya debit air di sejumlah wilayah termasuk di Kecamatan Tering. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat meninjau langsung kondisi banjir di sejumlah kampung pesisir Mahakam wilayah Kecamatan Tering pada Rabu 20 Mei 2026. Menurut Edwin, penetapan status siaga bencana diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah penanganan lebih terukur termasuk percepatan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
3: Kami dari pemerintah daerah akan menetapkan keadaan banjir yang terjadi di daerah ini, khususnya saat ini kita berada di Tering, dan akan menaikkan status menjadi status siaga bencana. Di Tering Baru, pemerintah kampung sudah memberikan bantuan sembako menyesuaikan aturan. Kami akan menetapkan status ke siaga agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
2: Lebih lanjut, Bupati mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan debit air di kawasan pesisir Sungai Mahakam maupun di wilayah hulu yang terdampak curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir. Selain melakukan pemantauan lapangan, pemerintah daerah juga melakukan koordinasi lintas instansi guna mengantisipasi dampak lanjutan apabila intensitas hujan masih terus berlangsung. Seperti diketahui, ketinggian air pada 20 Mei 2026 di sejumlah kampung seperti Tering Puan, Tering Lama, Tering Lama Ulu dan Tering Baru Kecamatan Tering mencapai dada orang dewasa. Bahkan di sejumlah titik, banjir telah merendam rumah warga. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, RV di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Dedi Purnama dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia atau SEPOI menggelar aksi di kantor DPRD Kota Tarakan hari ini. Mereka menuntut kesejahteraan pengemudi baik berskala nasional maupun khusus wilayah Kota Tarakan, terangkum dalam laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Ada dua poin tuntutan secara nasional dan tuntutan secara daerah atau Kota Tarakan.
2: Puluhan driver online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia, SEPOI Kalimantan Utara, menggelar aksi di kantor DPRD Tarakan Rabu 20 Mei kemarin. Kedatangan massa menuntut kesejahteraan pengemudi, baik berskala nasional maupun khusus di Kota Tarakan. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus yang menemui massa aksi menjelaskan tuntutan nasional yang disampaikan sejalan dengan aksi serentak di 16 daerah. Poinnya meliputi kenaikan tarif ojol roda 2, regulasi pengantaran barang dan makanan, penetapan tarif taksi online roda 4, serta desakan pengesahan undang-undang transportasi online yang sudah masuk prolegnas. Sedangkan untuk tingkat daerah, menyoroti tiga hal utama. Pertama, pembatasan penerimaan pengemudi baru di Tarakan agar jumlah armada tidak berlebih. Selain itu, penghapusan program tarif hemat yang dianggap memotong pendapatan driver, serta kehadiran kantor cabang resmi dari setiap aplikator yang beroperasi di kota tersebut.
1: Tadi dia sempat orasi di bawah, ada dua poin tuntutan secara nasional dan tuntutan secara daerah atau Kota Tarakan. Ini kan sebenarnya kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi, tapi karena masyarakat Kota Tarakan ya kita terimalah sebagai bentuk aspirasi kita ke pemerintah provinsi nantinya. Besok ada rencana itu pertemuan dengan Dinas Provinsi, dengan SEPOI, dengan aplikator.
2: Pertemuan lanjutan direncanakan melibatkan Dinas Perhubungan Kaltara, aplikator, dan pihak SEPOI Kaltara. Isu kewenangan provinsi seperti operasional bandara, pelabuhan, dan SDF juga akan dibahas dalam forum tersebut. Yunus berharap tuntutan segera mendapat respon agar tidak memicu aksi yang lebih besar. Sementara itu, pelaksana tugas Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan driver online yang meminta penghapusan paket hemat dan penyesuaian potongan aplikator. Menurutnya, kebijakan tarif yang tidak wajar ini berimplikasi langsung pada pendapatan driver di daerah.
3: Jadi kendala utama itu soal kewenangan. Misalnya tadi soal tarif dari 2018. Tarif itu bukan di kota. Besok kan akan ada pertemuan di kota, tapi dalam perhubungan provinsi. Sebagian besar yang sampaikan itu, kita memang juga mengalami kendala. Misalnya kompetitornya kita mendukung. Apalagi itu sebenarnya implikasinya langsung kan ke daerah. Tapi di sisi lain kita juga ingin agar pertumbuhan usaha-usaha bisa berjalan di daerah kita.
2: Ia menyebut persoalan utama terletak pada kewenangan penetapan tarif yang sejak 2018 bukan berada di tingkat kota. Meski pemerintah kota mendukung, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat dan aplikator. Ibnu Saud menegaskan Pemkot Tarakan tetap berpihak pada driver dan akan terus mendorong aspirasi mereka ke pusat agar ada kebijakan yang lebih adil bagi pengemudi ojek online dan konvensional. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Tarakan, dan selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Di Banjarmasin, saya menyapa kakakku cantik, kakakku sayang, Kak Aul. Apa kabar, Kak? Bagaimana cuaca? Bagaimana kesehatan? Bagaimana yang bagaimana?
1: Borongan ya, sekaligus saja. Gimana kabar RT? Gimana kabar RW, camat,
0: kelurahan?
1: Kelurahan, iya, satu kampung ya. Enggak, biar RP ketawa gitu kan, bisa sehat kembali. Karena kan imunitas kan naik kalau kita bahagia kan begitu.
0: Benar-benar Kak, kalau ketawa-ketawa aku lagi happy nih kan, langsung imunku naik gitu.
1: Nah begitu.
0: Sedotannya agak berkurang nih.
1: Setelah ini makan bakso. Setelah ini makan bakso ya. Biar enak.
0: Bujur-bujur.
1: Iya, nah bujur benar itu ya. RP kabar kru di Prosatera di Banjarmasin. Alhamdulillah sore ini cerah baik juga, seperti cuaca yang mana sore hari ini juga seharian hot banget ya.
0: Alhamdulillah.
1: Cerah menyala.
0: Alhamdulillah. Mm-mm. Nah kalau informasinya apa, Kak?
1: Ya ntar pulangnya bisa bakso nih.
0: Iya bisa, bisa. Tunggu jam 8 Kak.
1: Baksoan pedes-pedes gitu ya. Biar ngucur lagi nambah nih.
0: Betul.
1: Oke, informasi dari Kota Seribu Sungai RP terkait dengan harga pupuk subsidi di Kota Banjarmasin masih stabil.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya Kak Ul.
1: Baik, terima kasih RP Febrianti di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin memastikan harga pupuk subsidi saat ini tetap stabil. Langkah ini sekaligus menjaga produktivitas para petani di tengah lonjakan harga pupuk non-subsidi. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Melonjaknya harga pupuk non-subsidi di pasaran tidak memengaruhi ketersediaan pupuk subsidi di Kota Banjarmasin. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin.

0: berikan selalu berlebih sehingga bisa nantinya kelebihan itu kita kembalikan ke provinsi untuk diperlukan oleh kabupaten atau kota daerah lain di Kalimantan Selatan ini.
1: Di lapangan, kondisi ini turut dibenarkan oleh para petani. Salah satunya, Suryadi, petani di kawasan Sungai Lulut Dalam. Ia mengaku harga tebus pupuk subsidi jenis NPK Ponska dan Urea tahun ini justru turun sekitar 5 hingga 15 ribu rupiah per karung jika dibandingkan tahun lalu.
2: Ya, makin kita menabus juga, bukannya nang membagi biasa aja kan, menabus. Kan kita tuh,
3: berapa menabus
2: ya? Ya dalam sesaknya tuh kan kita tahun ini 110 Ponska. Kalau Urea tuh kan 105 sesaknya.
3: Sama aja lah harganya tahun lalu.
2: Berbeda. Tahun yang dulu kan 120 sesaknya.
3: Bermurah lah berarti lah.
2: Tahun ini bermurah.
3: Subsidi lah.
2: Iya ya.
1: Sebelumnya, pemerintah pusat sendiri telah mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20%. Hal ini guna menjaga produksi pangan nasional agar tetap stabil di tengah gejolak harga pupuk dunia. Lukman Hakim melaporkan.
4: Baik, RP itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya, kami kembalikan ke RP di Tarakan.
5: Baik, terima kasih Kak Uliana yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Kamis 21 Mei 2026 sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ervi Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

Pendengar tuntas sudah Lintas Banjar Nusantaraya kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan mencukupkan setengah jam perjalanan kita sampai tepat pukul 18 nanti. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu selingan ini untuk kemudian beralih dengan lagu-lagu religi islami, pengajian, dan azan maghrib.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh, benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

Pendengar Ziva Magnolia tak sanggup melupa lagu yang terakhir kami hadirkan dalam deretan lagu selingan. Untuk kemudian kita akan beralih lagu islami, menantikan pengajian Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib. Azan nanti akan menyapa

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

0: Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan bersama pengajian Surah As-Saff oleh Misari Al-Afasi.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar, untuk Anda umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya, sudah saatnya untuk melaksanakan ibadah sholat wajib sholat isya. Pendengar, saat ini pukul 19.41 waktu Indonesia Tengah, maka kembali lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa lagu selingan ya, untuk mengantarkan kebersamaan kita dengan Warta Berita dari Pro3 Jakarta, disampaikan tepat pada pukul 20 mendatang. Setelah ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu dari... Sebentar, Fatin ya, ingin bertemu lagi.

Sadar nggak sih kalau penduduk Indonesia paling banyak mengkonsumsi mikroplastik? Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama, disusul Malaysia dan Filipina. Umumnya mikroplastik ini masuk melalui makanan. Ilmuwan Universitas Cornell dalam jurnalnya melaporkan, masyarakat Indonesia mengkonsumsi 15 gram mikroplastik per bulan. Sumber utama berasal dari makanan laut yang tercemar limbah plastik yang terurai di lautan. Mikroplastik masuk ke dalam tubuh melalui makanan, air, dan udara. Dampaknya bagi tubuh dapat memicu kanker, mengganggu kekebalan tubuh, mengganggu sistem pernafasan, dan pembengkakan usus. Cara mencegah makanan agar tidak tercemar mikroplastik. Hindari memanaskan dan membungkus makanan dalam wadah plastik. Gunakan wadah non-plastik untuk menyimpan makanan dan minuman. Kurangi membeli minuman dengan wadah botol plastik. Mengurangi konsumsi makanan laut, terutama laut yang telah tercemar limbah plastik.

0: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya, termasuk Piala Dunia 2022, pemain yang menerima dua kartu kuning sejak fase grup hingga perempat final otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan. Seluruh akumulasi kartu kuning dari 5 laga pertama yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tersisa kurang lebih 6 menit ke depan untuk kami menuju Pro 3 Jakarta. Dan momen ini saya akan pamit dari ruang dengar Anda untuk kemudian akan hadir Regita Bayu yang akan menjadi penyiar Anda berikutnya. Saya RP Febrianti, mohon pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama menemani Anda, selama kita berjumpa dalam masa tugas saya sejak pukul 3 sore tadi. Sehat-sehat semua pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena ada adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena ini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Hanya untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Atau optimis akan bisa itu
9: secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
12: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita percayain satu-satu, ini banyak yang mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Angka pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk
10: menjelang hari raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja. Iya, nanti ya. Pak, ini tadi di sama itulah anak-anak kemarin itu gitu. Oh, ya. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin itu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji itu.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahin RRI Port 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mengalami kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus solawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
20: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anzar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
20: dan pendengar. Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas

0: pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk dari 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Nira Abdul Ituloli, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Dan tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Iya, bahasanya sebenarnya
1: Mexico.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya.
2: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami.

0: Dan ikuti ulasannya di situs nlmi.co.id.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar kembali menjumpai Anda pada tarangan malam hari ini. Saya Rgita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya yang telah kita ikuti bersama itu Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta beberapa saat lalu. Selanjutnya akan kami hadirkan satu mimbar agama Islam oleh Ustadz Herdiansyah dengan tema keistimewaan 10 awal Zulhijjah. Lanjutkan dengan mini drama dan juga ngobras serta ruang rindu pada pukul 22 dan juga ditutup dengan rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini mendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah mimbar agama Islam dengan tema keistimewaan 10 awal Zulhijjah yang akan di bawakan oleh Ustaz Herdiansyah. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Ayol ihwan, ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Kota Tarakan dimanapun antum berada. Pertama, mari kita senantiasa untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dalam satu majelis ilmu yang sangat luar biasa, sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau, hingga kepada kita sekalian yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di awal bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan kita berada tepatnya di hari yang keempat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul ayami ad-dunya ayyamul asr. Kata Nabi SAW, seutama-utama hari di dunia adalah hari permulaan dari bulan Dzulqa'dah. Tepatnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Di sana ada 10 akhir Ramadan. Kemudian 10 awal bulan Muharram dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Dari 3-10 ini, yang paling utama adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau dihitung dari awal harinya. Tapi kalau dihitung dari malamnya, maka 10 akhir Ramadan lebih utama, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Lalu ada apa dengan 10 awal bulan Zulhijjah ini? Kenapa menjadi sangat istimewa? Bahkan bulan Zulhijjah sendiri, satu dari 4 bulan hurum yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan dari 4 bulan haram itu, yang paling istimewa ada bulan Zulhijjah, terutama di 10 awalnya. Kenapa demikian? Inilah yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah ini sebagai sumpah di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam surah Al-Fajr, "Wal fajri wa layalin asr." Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang ke-10. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud malam-malam 10 di sini artinya 10 permulaan di bulan Dzulhijjah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan bahwa Allah kalau bersumpah dengan makhluknya, berarti makhluk itu memiliki keistimewaan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, karena 10 awal ini dijadikan sumpah dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua. Maka 10 awal bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang sangat diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita sesudah seharusnya mengagungkannya. Kemudian yang kedua, kalau kita meniti sejarah masa lalu, yaitu Nabi Musa alaihissalam saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan dialog yang digambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 142. Allah mengatakan, wa'addana Musa salasina lailatan, dan kami telah berjanji dengan Nabi Musa alaihissalam untuk berjumpa di salasina lailan, 30 malam. Kenapa menggunakan 10 malam? Karena hitungan di zaman dulu menentukan waktu itu menggunakan bulan, bukan menggunakan matahari. Makanya ada istilah bulan Qomariyah, ada bulan Syamsiyah. Dan dari Qomariyah inilah lahir penanggalan Hijriyah. Sementara dari Syamsiyah, matahari, itu lahirlah penanggalan Masehi. Lah, penentu waktu yang ditentukan Islam itu sama dengan waktu yang ditentukan umat-umat terdahulu, termasuk di zaman Bani Israel. Mereka menentukan waktu itu dengan melihat bulan. Karena bulan itu bisa membedakan mana awal, mana tengah, mana akhir. Kalau matahari tidak bisa. Matahari itu mulai dari muncul sampai tenggelamnya, dia bulat. Tidak ada perubahan. Tapi bulan itu tidak. Dari bulan, dimulai bulan sabit kecil, kemudian membesar, membesar sampai puncaknya di pertengahan bulan. Kemudian mengecil, kembalilah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan Nabi Musa alaihissalam selama 30 malam. Itu Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Kemudian Allah mengatakan wa atmamnaha bisyairin. Kemudian Nabi Musa pun menyempurnakan 10 hari berikutnya atau 10 malam berikutnya. Ulama tafsir mengatakan bahwa sejarah ini terjadi di bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Artinya 30 hari itu di bulan Zulqa'dah dan penyempurnaan 10 hari itu di bulan Zulhijjah. Tepatnya saat tanggal 1 sampai tanggal 10. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga. Disebutkan dalam surah Al-Had ayat yang ke-28 bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 awal bulan Zulhijjah untuk memperbanyak zikir. Allah mengatakan wa yadah kurusmallaha fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah kalian banyak-banyak menyebut Allah di hari-hari maklumat yang sudah diketahui. Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud hari-hari diketahui adalah ayyamul asyri fi diadah. Ayyamul asr maksudnya hari-hari yang 10 di bulan Dzulhijjah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala agar memperbanyak menyebut Allah Subhanahu wa taala dikhususkan di 10 awal bulan Dzulhijjah, menunjukkan bahwa jangan sampai 10 awal bulan Dzulhijjah lewat begitu saja tanpa kita berzikir. Tentu yang dimaksud berzikir di sini artinya melantunkan takbir, atau bahasa kita adalah takbiran, yang bisa kita lakukan yang ketiga di malam Idul Fitri ataupun di malam Idul Adha. Lah, takbiran ini sebenarnya sudah disyariatkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah atau hari Senin kemarin. Kita disyariatkan untuk takbiran. Maksudnya adalah takbir sendiri-sendiri. Dan itu sifatnya mutlak. Baik kita berjalan, baik kita berlari, baik kita duduk, baik kita berdiri, baik kita di rumah, di jalan, di pasar, di toko-toko atau pekerjaan. Mau sambil tidur dan juga seterusnya bisa kita baca dimanapun kita dan kapanpun. Nah itu namanya takbir mutlak. Itu sampai tanggal 10, karena tanggal 11 sampai 13 itu berubah menjadi takbir muqayyad. Hanya dilantunkan setelah melaksanakan sholat wajib saja. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah ini a'domu ayyamis misana. bahwa seagung-agung hari di setahun. Dan ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyaminallahi wa bu ilahi minal amalihi fi minilami asfaki fi minal tahmid wat biri wat tahlil." Tidak ada hari-hari, kata Rasulullah SAW, yang paling agung dalam setahun di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hari-hari yang amalan soleh paling dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya perbanyaklah membaca tahmid, Allah alhamdulillah, takbir Allahu akbar, dan tahlil la ilaha illallah. Dan kalau digabungkan, ya jadilah takbir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, bukan hanya hari-hari yang paling agung di dalam setahun. Jadi selain daripada hari-hari yang paling agung dalam setahun, yang kelima sebagaimana mukaddimah tadi, bahwa di 10 awal bulan Dzulhijjah pun termasuk hari terbaik dalam setahun. Jadi hari-hari dalam setahun 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang terbaik. Berdasarkan hadis hasan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, afdalu ayyamid dunya ayyamul asr. Seagung-agung atau seutama-utamanya hari di dunia adalah hari 10. Maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian yang keenam, bahwa orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih besar pahalanya dibanding orang-orang melakukan amalan soleh di luar daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ini dinyatakan dengan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari. Nabi SAW mengatakan, "Mal amalu fi ayyamil afdalu minha fi hadi." Tidaklah amalan apapun yang dilakukan di hari-hari yang paling utama kecuali hari ini. Sahabat bertanya, maksudnya hari-hari di sini adalah maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Walal jihad, apakah sebanding dengan jihad?" Masyarakat muslimin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa kenapa para sahabat mencontohkan dengan jihad? Karena di mata para sahabat tidak ada amalan yang paling tinggi melebihi jihad. Makanya para sahabat langsung mengatakan, "Apakah sama amalan dengan ya? Apakah sama orang-orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah dengan jihad wahai Rasulullah?" Karena bagi mereka jihad itu yang paling utama. Maka Nabi SAW mengatakan, "Walal jihad," bahkan tidak sebanding dengan jihad. Artinya masih lebih utama orang-orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Nabi SAW, Ilul kharat yuhir binapsi himarji. Kecuali seorang laki-laki yang keluar berjihad, menyerahkan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pernah pulang ke rumahnya, dan dia habiskan hartanya, barulah sebanding. Jadi kalau hanya sekedar jihad, kemudian pulang hidup, belum sebanding. Tapi kalau jihadnya pulang mati, artinya mati syahid, baru sebanding. Coba bayangkan, ayo ikhwan, siapa yang bisa berani berjihad? Mungkin di antara kita takut. Jangankan senjata, ya, mendengarkan saja bunyi senjata kita ketakutan. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah setara pahalanya dengan orang-orang yang mati syahid. Sebutkan amalan apapun, mulai dari sedekahnya, mulai dari puasanya, mulai daripada sholatnya, kemudian baca Al-Qur'annya, zikirnya, silaturahminya, berbuat baik kepada tetangga, kemudian amanah, jujurnya, dan begitu seterusnya. Sebutkan amalan soleh apapun, itu adalah amalan soleh, pahalanya sama dengan orang-orang yang mati syahid. Dan itu sangat luar biasa, ayuhal ikhwan. Kemudian yang ke nomor 7, bahwa orang-orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah itu paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suka. Jadi Allah sangat cinta dengan orang-orang yang melakukan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin ala malus sihu fi wala ahabbu ilaihi." Tidak ada hari yang amalan soleh lebih utama dan paling dicintai oleh Allah melebihi orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta kepada kita, bahwa ini merupakan hadis ma'ruf yang sudah sering kita ulang-ulang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah senang dengan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panggil Jibril, kemudian memaksa Jibril untuk ikut mencintai kita. Kalau sudah Jibril cinta kepada kita, maka Jibril akan melibatkan seluruh malaikat untuk ikut cinta juga dengan kita. Dan kalau seluruh malaikat sudah ditanamkan kecintaan kepada kita, Allah tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi kepada kita. Dan ini sangat luar biasa. Kemudian yang ke-8, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah dari 10 awal bulan Dzulhijjah itu di hari-hari tertentunya, tepatnya di tanggal 9. Allah khususkan sumpah khusus untuk tanggal 9 dari 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Burud, Allah mengatakan wal yaumil mau'ud wa syahidu wa mashhud. Ulama mengatakan yang dimaksud washhid wa mashhud, syahid artinya yaumul jumah, yang menyaksikan itu artinya hari Jumat. Dan yang dimaksud al mashhud, disaksikan, artinya yaumul arafah, yaitu ya hari di mana jamaah haji menumpuk mabit di Al-Jabal Arafah. Kemudian yang ke-9, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menentukan satu hari dari 10 bulan Dzulhijjah itu yang paling terbaik adalah di tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 yang paling istimewa terletak di tanggal 10. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dalam sabdanya, "Inna amal ayyamil indallahi yaumul nahri tumna yaumul qadr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari ketiga hewan-hewan kurban disembelih. Kemudian setelah tanggal 11 disebutkan yaumul qar, karena disebut qar itu artinya menetap. Karena jemaah haji tanggal 11 ini sudah mulai menetap di Mina selama 3 hari. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang paling istimewa adalah tanggal 10. Karena disitulah kita mempersembahkan. Persembahan kita berupa penyembelihan hewan kurban, baik unta, sapi ataupun kambing. Hadiah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah kecuali yaumul nar, hari di mana ketiga kita menumpahkan darah kurban. Kemudian yang ke-10, ulama telah sepakat di bulan Dzulhijjah bahwa di permulaan bulan Dzulhijjah atau awal bulan Dzulhijjah itu sangat disunnahkan untuk melakukan puasa, tepatnya pada tanggal 9 jemaah haji wukuf di Arafah. Maka bagi orang-orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah, maka mereka dianjurkan untuk berpuasa, ya, yang disebut dengan saumul yaumul arafah, puasa hari Arafah. Jadi orang-orang yang bukan haji saja mereka mendapatkan keistimewaan di tanggal 9. Orang-orang yang tidak haji pun bagian mendapatkan bagian dengan cara berpuasa. Mereka wukuf dan tidak berpuasa. Kita wukuf tetapi kita puasa, dan pahalanya Rasulullah katakan yukirrola nalatal bagiyah, penghapus dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Ini yang ke-10. Kemudian yang terakhir ke-11, bahwa doa pada hari Arafah adalah doa yang lebih afdol dibanding dengan yang lain. Nabi mengatakan afdalud du'a yaumul Arafah, wa afdalul ma'kulu ana wa biyuna min qalbi la ilaha illallah wahdahu la syarika. Bahwa seabdol-abdolnya doa adalah dipanjatkan di hari Arafah. Apakah doa ini mencakup orang-orang yang sedang wukuf Arafah saja, ataupun juga mencakup kita yang tidak sedang wukuf di Arafah? Nah, hadis ini umum. Hadis ini umum. Pokoknya datang saja di hari Arafah tanggal 9. Ya, hadis ini mengatakan seutama-utamanya doa adalah doa di hari Arafah. Artinya mencakup orang-orang yang haji dan yang tidak haji. Maka tepat tanggal 9, selain kita juga dianjurkan untuk berpuasa, maka sangat ditekankan juga untuk berdoa. Maka itulah waktu yang sangat mustajab sekali ya untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah di antara 11 perkara ya yang merupakan ya keistimewaan di awal bulan atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan ya bisa memanfaatkan beberapa hari lagi ke depan ini ya dengan kita beramal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ini adalah hari-hari dan awal bulan yang sangat sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanfaatkan dengan melakukan amalan-amalan soleh. Demikian yang bisa kami sampaikan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri kami pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Satu lagu dari Luar Nada, Bella Cita dengan Apa Kabar Kamu. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita dengarkan bersama satu mimbar agama Islam dengan tema Keistimewaan 10 Awal Zulhijjah. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Ranai dengan judul Gagal Lagi. Selamat mendengarkan.

0: Us. Bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, mandi. Dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu ya. Hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik, makcik oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Nak licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah kali ha? Nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As. Petang ni ke rumah makcik leha ya.
1: Ya
0: nak
1: ya,
0: suruh makcik. Dia jual kuih di media sosial dia tu. Kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: เลยค่ะ
1: กันเลยค่ะกันเลยค่ะโอ้
0: ยเยอะกันเลยค่ะ
2: เยอะๆอย่างงอโยยะKenapa tak pakai salam lagi? Biasa tubuh surik. Assalamualaikumnya.
1: Ay, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh, Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
2: Ha? Alhamdulillah. Tapi, banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni, Joy, hari ni?
1: Aduh, Kak Leha. Siaplah. Kita kan buat kuih tu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya. Sampai lupa.
1: Maklumlah tunggu.
2: Alah. Masuk Joya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya.
1: Lah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam termenung tu?
2: Tak usah pening-pening. Tak usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni melayang.

0: As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, how there is? As mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bos medi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu mendau ke Jawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak bertelur dalam nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leh aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aku lah mulu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kuih bin buat dengan makcik leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Ni lah jam berapa ni.
3: Memangnya kuih apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapa lah nak mendai aku nak? No?

0: Jaya?
1: Jaya?
0: Iya.
1: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetak ni.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Eh, Joyah?
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak cakap ya?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali 5.
1: Kau tak SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Ha? Nanti kan dia keras. Tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh, Joya. Kita ni mengadun kuih ni. Rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni, Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joya yang cetakkan.
1: Ha, cubalah kau cetak.
0: Ha, ni dapat ke lihat?
1: Aduh, Joya. Cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha,
3: Makcik Joya,
2: kami bertiga siap menghadap.
4: Makcik Joya.
0: Ya.
4: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
5: Kau mana lah gaya pula sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek supan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kue.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
6: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Wah, habis kau ni nak. Oi.
5: Tuan Us, ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
4: Kalau yang ini, bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
1: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya satu bungkus RM15,000. Jangan sampai salah As. Awas engkau ugi pula saya.
6: Aduh, lah gagal ulah.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, gelas plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Pendengar Pro 1 Tarakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM termasuk pencegahan stunting harus menjadi agenda utama nasional menuju Indonesia Maju 2045. Hal itu sampaikan Sekretaris Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga, Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono. Menurutnya, distribusi program makan bergizi gratis atau MBG perlu dipertajam agar menjangkau kelompok prioritas seperti ibu hamil dan menyusui yang berisiko mengalami stunting. Ia juga menilai Indonesia perlu menggeser fokus pembangunan pendidikan dari sekedar peningkatan angka partisipasi sekolah menuju peningkatan kualitas SDM yang lebih baik. Selain itu, Budi menekankan pentingnya reformasi birokrasi berbasis meritokrasi melalui digitalisasi pengadaan pemerintah, integrasi data fiskal nasional, evaluasi ASN berbasis kinerja, serta deregulasi perizinan. Menurutnya, birokrasi yang efisien menjadi salah satu syarat penting dalam mendukung proses industrialisasi nasional. Budi juga menilai hilirisasi industri perlu ditingkatkan ke sektor bernilai tambah tinggi seperti industri baterai, kendaraan listrik, petrokimia, material maju, hingga komponen teknologi. Di bidang riset, pemerintah didorong meningkatkan investasi penelitian dan pengembangan agar Indonesia tidak terus bergantung pada teknologi asing. Selain itu, pembangunan infrastruktur dinilai perlu diarahkan untuk menekan biaya logistik nasional guna meningkatkan konektivitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

0: penyebab dari global warming. Bahkan, cendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Usahakan dengan cemas pendengar menemani ruang dengar Anda. Kita menuju informasi berikutnya di mana seluruh elemen bangsa diminta agar tidak tinggal diam dalam memastikan perempuan dan anak mendapatkan hak hidup yang aman, dihormati serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Ajakan tersebut disampaikan dalam acara Ikrar Bersama Bangkit Lawan Kekerasan di Jakarta. Menurut Arifah, kebangkitan bangsa tidak akan tercapai apabila perempuan masih hidup dalam ketakutan dan anak-anak tumbuh dalam trauma. Ia juga menegaskan pentingnya menciptakan ruang aman di berbagai sektor kehidupan, mulai dari lingkungan kerja, lembaga pendidikan, ruang publik, ruang digital, hingga keluarga agar terbebas dari segala bentuk kekerasan. Menurutnya, momentum Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai lebih luas sebagai upaya pembangunan bangsa, serta memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh masyarakat, terutama perempuan dan juga anak. Data survei pengalaman hidup perempuan nasional 2024 menunjukkan 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya. Sementara survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja di tahun 2024 mencatat 1 dari 2 anak usia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun sepanjang hidup mereka. Pemerintah berharap kesadaran kolektif masyarakat untuk melawan kekerasan terus meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak di seluruh Indonesia. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home WFH selama 2 bulan ke depan. Pemerintah telah menetapkan WFH sejak 31 Maret 2026 tentang work from home dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja. Salah satu pertimbangan pemerintah menerapkan WFH adalah untuk efisiensi bahan bakar minyak atau BBM. Pasokan minyak mentah dunia terganggu akibat perang di Timur Tengah. Selain kebijakan WFH, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk masyarakat. Insentif untuk menggerakkan ekonomi pada kuartal 2 tahun 2026. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menerbitkan surat edaran tentang work from home dan program optimalisasi pemanfaatan energi di tempat kerja. Surat edaran yang ditujukan pada para pemimpin perusahaan atau pelaku usaha di seluruh Indonesia. Kebijakan WFH dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Kebijakan WFH disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Diimbau untuk menerapkan work from home bagi pekerja atau buruh selama satu hari kerja dalam satu minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan. Teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan. Hal itu ditegaskan Menaker seperti dikutip dalam situs Sekretariat Presiden 1 April 2026. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Sal Priadi dengan jelita pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan kita menuju informasi selanjutnya di mana Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menegaskan pengecualian batas usia pada sistem penerimaan murid baru. Yang dimaksud pengecualian tersebut yakni anak di bawah usia 7 tahun tetap bisa mengikuti SPMB jenjang sekolah dasar. Kemudian hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto. Gogot menjelaskan aturan ini sebagaimana dimuat dalam Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Calon murid yang berusia minimal 5 tahun 6 bulan hingga 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan bisa diterima selama memiliki kecerdasan, bakat istimewa, serta kesiapan mental. Untuk melihat kriteria tersebut, perlu adanya surat keterangan dari ahli seperti psikolog. Selain itu, calon murid baru yang mendaftar SPMB jenjang SD juga tidak harus memiliki berkas umum seperti ijazah TK, RA atau sederajat, serta tes seperti calistung juga ditiadakan. Langkah ini diambil setelah DPR sempat menerima banyak keluhan mengenai anak-anak yang terpaksa putus sekolah atau tertunda pendidikannya hanya karena terbatas usia. Poin krusial ini kini juga telah diadopsi ke dalam pembahasan revisi regulasi yang lebih tinggi. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya mendengar, kita akan dengarkan lagu-lagu nostalgia dalam Ruang Rindu. Pada Ruang Rindu kita malam hari ini ada Mari Hamada, Chantal Kreviazuk, kemudian ada Brian Adam, Air Supply, Michael Bolton, Vanessa William, Denada, Jingga, Kin, dan juga Gigi. Ruang Rindu kita malam hari ini dibuka dengan lagunya Mari Hamada dengan Hold On. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Satu lagu dari Bryan Adams dengan Heavy for Real Love a Woman baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi ada Chantal Kreviazuk dengan Living on a Jet Plane. Kita akan membahas sedikit mengenai Bryan Adams. Bryan Adams adalah salah satu musisi rock paling sukses dan bertahan lama dalam sejarah musik dunia. Penyanyi, penulis lagu, gitaris, dan juga fotografer asal Kanada ini sangat dikenal lewat suara seraknya yang khas, lagu-lagu bergenre arena rock yang penuh energi, serta lagu-lagu balad romantis yang legendaris. Dengan penjualan album yang mencapai lebih dari 75 hingga 100 juta kopi di seluruh dunia, Bryan Adams masuk dalam jajaran salah satu artis terlaris sepanjang masa. Beberapa lagu terbaiknya yang sangat populer di Indonesia antara lain Everything I Do It For You, lagu dengan tema film Robin Hood, Prince of Thieves di tahun 1991 ini, memecahkan rekor bertahan selama 16 minggu berturut-turut di posisi 1 tangga lagu Inggris dan merajai berbagai tangga lagu dunia. Even lagu power ballad tahun 1980-an yang sangat ikonik dan sering diputar hingga saat ini, kemudian Summer of 99, lagu pop rock penuh nostalgia yang menjadi salah satu lagu wajib dalam konser-konsernya, Please Forgive Me, lagu balad emosional lainnya yang sangat sukses besar di era 90-an, dan kemudian Have You Ever Really Loved a Woman, lagu tema berunsur petikan gitar flamenco dari film Don Juan de Marco. Selain bermusik, Bryan Adams juga memiliki karir kedua yang sangat sukses sebagai fotografer profesional karena fotonya sering menghiasi majalah fashion ternama seperti Vogue, Vanity Fair, dan juga Harper's Bazaar. Ia pernah memotret berbagai tokoh dunia, mulai dari musisi seperti Mick Jagger dan Amy Winehouse, hingga potret resmi mendiang Ratu Elizabeth II. Sepanjang karirnya, Adam telah menangkan 20 Juno Award, penghargaan musik tertinggi di Kanada, 1 Grammy Award, serta mendapatkan beberapa nominasi di ajang Academy Award, Oscar, dan Golden Globes untuk kategori lagu tema film terbaik. Hingga saat ini, Bryan Adams masih aktif merilis karya musik baru dan melakukan tur konser keliling dunia, menyajikan performa vokal dan energi yang tidak luntur meski usianya sudah tidak muda lagi. Tentu dia mendengar informasi mengenai Bryan Adams, dan selanjutnya ada lagu dari Air Supply dengan Making Love Out of Nothing At All.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Vanessa Williams dengan Save the Best for Last baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Pendengar, kita akan bahas sedikit mengenai Vanessa Williams. Adalah salah satu figur paling berbakat dan serba bisa di dunia hiburan Amerika Serikat. Memulai karirnya di panggung kontes kecantikan, ia berhasil mendobrak batasan dan bertransformasi menjadi seorang penyanyi papan atas, aktris, peraih nominasi penghargaan, serta bintang Broadway yang sangat disegani. Di tahun 83, Vanessa Williams mengukir sejarah besar dengan dinobatkan sebagai Miss Amerika, jadikan wanita Afrika Amerika pertama yang meraih gelar tersebut. Meskipun ia sempat terpaksa melepaskan mahkotanya beberapa minggu sebelum masa jabatannya berakhir karena skandal foto pribadi yang dirilis tanpa izinnya, Williams menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa. Ia menolak membiarkan insiden tersebut menghancurkan masa depannya dan justru bangkit membangun karir yang jauh lebih gemilang. Williams beralih ke dunia musik dan sukses besar sebagai penyanyi pop dan R&B dengan vokal yang lembut dan elegan. Ia berhasil meraih 11 nominasi Grammy Award. Beberapa lagu paling ikoniknya meliputi Save the Best for the Last, lagu balad masterpiece-nya yang menjadi tangga lagu Billboard Hot 100 sama 5 minggu berturut-turut dan menjadi lagu wajib di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Kemudian ada Colors of the Wind di tahun 95, lagu tema resmi untuk film animasi Disney Pocahontas. Lagu ini menangkan Academy Award, Oscar, Golden Globe, dan Grammy Award untuk kategori lagu terbaik. Dreamin dan juga Running Back to You, lagu-lagu hit awal yang berkuat posisinya di industri musik global pada akhir 80-an dan awal 90-an. Sebagai aktris, Williams dikenal lewat kemampuan akting yang kuat, karisma yang elegan, dan seringkali memerankan karakter antagonis yang glamor sekaligus ikonik. Ugly Betty, perannya sebagai direktur kreatif majalah mode yang kejam namun jenaka, Wilhelmina Slater, menjadi salah satu karakter paling ikonik di televisi era 2000-an. Peran ini membuahkannya 3 nominasi Emmy Awards berturut-turut. Kemudian ada film Desperate Housewives berperan sebagai Rini Perry, yang kembali mencuri perhatian sebagai sosialita kaya dan belak-belakan dalam serial drama populer ini. Kemudian ada panggung Broadway. William adalah bintang teater musikal yang diakui, tampil dalam berbagai produser besar seperti Kiss of the Spider-Woman, Into the Woods, dan The Sondheim. Dan mendengar, itu dia informasi mengenai Vanessa Williams, dan selanjutnya kita akan dengarkan lagu dari Denada dengan Sambutlah.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

aku. Hai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau bersujud ketika saya perintahkan untuk bersujud memberikan penghormatan kepada Adam? Apa kata iblis? Dengan sombongnya iblis mengatakan, ana khairum minhu, saya ini lebih mulia daripada Adam. Alak tari minnar wa kalak tau minti, engkau jadikan saya ini dari api, sedangkan Adam hanya engkau jadikan dari tanah. Maka dari asal usul kejadian itu, maka saya, kata iblis, lebih mulia daripada Adam. Saya tidak mau bersujud karena saya ini lebih mulia asal usul saya. Nah, sebab itu iblis dilaknat oleh Allah dan diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dia menyombongkan diri, merasa lebih mulia daripada Adam, Nabi Adam alaihissalam. Katanya Nabi menyebutkan bahwa kalau ingin merasakan nikmat surga yang Allah sediakan di akhirat kelak, maka yang pertama yang harus kita jauhi adalah sifat sombong. Dalam ibadah pun begitu, kita tidak boleh menyombongkan dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan mentang-mentang ada orang yang berbuat maksiat lalu kita memvonis bahwa ini sudah pasti isi neraka. Jangan dulu, karena siapa yang tahu akhir kehidupan kita? Jangan sampai orang yang sekarang ini berbuat maksiat, kita tidak tahu suatu ketika nanti dia mendapat hidayah, dia bertobat kepada Allah, siapa yang jadi bahwa dia isi neraka. Jadi dengan ibadah yang kita lakukan sekarang ini, kita beribadah kepada Allah, jangan karena menyombongkan diri dengan ibadah yang kita lakukan lalu mempolis orang-orang yang berbuat maksiat sudah memastikan bahwa itu adalah isi neraka. Jangan dulu, karena masih kita berjalan dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak tahu akhir hidup. Itu yang pertama, kata Rasulullah, kalau ingin masuk surga, maka yang pertama yang harus kita jauhi adalah sifat sombong. Yang kedua adalah, kalau ingin merasakan, kata Rasulullah, surga yang Allah SWT adalah al-gulul, fanatisme kesukuan, terlalu membangga-banggakan suku. Ini Allah dan Rasulullah juga tidak menyukai orang-orang yang terlalu membangga-banggakan suku, sehingga menganggap suku yang lain itu atau bangsa yang lain itu rendah atau hina. Nah, ini Allah dan Rasulullah tidak menginginkan hal seperti ini. Makanya dalam Al-Quran Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah mengingatkan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, yang menjadikan kalian laki-laki dan perempuan bukan bapak ibu kalian. Tetapi Allah, kata Allah, mengingatkan bahwa saya yang menjadikan kalian semacam itu. Dan yang menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan bapak ibu kalian. Tetapi Allah. Itulah bapak kita di Sulawesi, kita di Sulawesi, lalu kita lahir di Sulawesi, kita menjadi orang Bugis. Begitu juga orang Jawa. Bapaknya orang Jawa lahir, tinggalnya di Jawa, bapak ibunya orang Jawa, akhirnya dia lahir di Jawa, dia malah jadi orang Jawa. Jadi ini bukan pilihan. Tidak ada orang dalam kandungan itu harus memilih apa kamu ingin dilahirkan di mana. Tapi ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengingatkan bahwa yang menjadikan kalian semacam itu adalah Allah. Dan Allah menjadikan hal semacam ini bukan untuk saling menghina antara satu dengan yang lain, terlalu datang sukunya. Ini Allah dan Rasulullah tidak menyukai seperti itu. Makanya Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah dita'araf, kata Allah, untuk saling kenal antara satu dengan yang lain. Tapi bukan untuk ini. Dita'araf, kata Allah, inna akramakum indallahi astaghfirullah. Dan Allah mengingatkan bahwa yang mulia di sisi Allah bukan dilihat dari sukunya, bukan dilihat dari bangsanya. Tetapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah yang bagus. Jadi walaupun tinggal di tarakan, tapi kalau bagus takwanya juga mulia di sisi Allah. Walaupun tinggal di Arab, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, akan juga tidak mulia di sisi Allah. Bagaimana riwayat atau cerita tentang Bilal bin Rabah, orangnya hitam, tetapi dimuliakan oleh Allah karena dia bertakwa. Maka kemuliaan itu bukan dilihat dari sukunya, kemuliaan itu bukan dilihat dari warna kulit, tetapi kemuliaan itu diukur dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang kedua.

0: pertama yang harus kita jauhi kalau ingin mencapai atau meraih surganya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat sombong, kita harus jauhi. Yang kedua adalah al-ghulul fis, terlalu membanggakan sukunya dan menganggap suku yang lain tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Nah, ini Allah dan Rasulullah tidak menyukai. Kemudian yang terakhir adalah kata Rasulullah, adai utang piutang. Jadi kalau ingin merasakan surganya Allah, utang piutang itu, utang itu harus dibayar. Jangan kita merasa menang, merasa bersyukur, alhamdulillah tetangga saya meninggal, oh, tetangganya meninggal merasa bersyukur. Karena kenapa katanya? Karena saya masih punya hutang 10 juta atau berapa, lalu dia meninggal. Nah, ini jangan menyangka hal semacam itu. Jangan berprinsip semacam itu. Hutang harus. Ad-dain. Kata Rasulullah, ad-dainu dinan. Kata Rasulullah, orang berhutang itu ada dua. Kata Rasulullah, barang siapa yang mati, lalu dia ingin membayar hutangnya. Jadi, dia mati, belum sempat membayar hutangnya, meninggal. Tetapi ketika dia hidup ingin membayar hutangnya, tapi memang tidak ada barang, tidak ada uangnya, tidak ada barang bisa ia jual untuk melunasi hutang, tapi ada niatnya untuk membayar hutangnya, cuma tidak ada apa-apa yang bisa dia jual, akhirnya meninggal bersama dengan hutangnya. Kata Rasulullah, ma'ana waliyuhu, nanti saya yang membelanya di hari kemudian. Karena memang dia tidak punya apa-apa, tetapi ada niatnya untuk membayar hutangnya. Kata Rasulullah, nanti saya membelanya di hutang. Tetapi kata Rasulullah, barang siapa yang mati, lalu dia belum bayar hutang, padahal ada uangnya, ada barang bisa ia jual untuk nasi hutangnya, tetapi memang tidak ada keinginannya untuk membayar hutang, maka kata Rasulullah, orang yang semacam itu, فَذَلِكَ الَّذِي يُخَدُ. Dan nanti di hari kemudian, amal kebaikannya nanti akan membayar. Kalau habis amal kebaikannya, masih banyak utangnya, dan keburukan orang lain ditimpahkan kepada mereka sebagai pembayaran daripada utang. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kalau ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, ketiga hal ini perlu diperhatikan. Kalau utang kebiasa, kita berutang apalagi seperti dalam negeri biasanya tak ada hutang, tapi ada yang pakai untuk bisa membayar hutang. Makanya kalau kita yang punya hutang harus berniat untuk membayar hutang kita. Jangan sampai ada niat dalam hati kita bahwa kita berhutang, kalau memang tidak ada niat untuk membayarnya, memang untuk menipu orang lain. Hati-hati. Kalau di dunia kita tidak bayar, dan nanti di hari kemudian harus melunasi dan terus. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat.
1: Iya, baik Ustadz, tema kita gapai surga dengan tiga hal. Nah, tadi Ustadz, yang seperti Ustadz katakan tentang hutang piutang ya, ketika sudah meninggal itu sebaiknya seperti apa Ustadz? Apakah kita membayar ke ahli waris atau seperti apa Ustadz?
0: Ya. Makanya itu biasanya kalau mayat itu masih ada, biasa sanak keluarga itu mengumumkan kepada khalayak yang hadir bahwa kalau ada hutangnya orang tua atau orang yang meninggal ini, maka silakan berurusan dengan ahli waris. Ini itu, maka dalam Islam itu diatur bahwa sebelum membagi harta warisan itu, maka yang harus diperhatikan dulu adalah utang daripada si mayat ini.
1: Baik.
0: Jadi keluarganya kalau memang ada barangnya, yeah. Kalau tidak ada barangnya mungkin.
1: Iya. Yeah. Iya, sedangkan siapa yang berhak menerima Ustadz ketika mungkin entah itu orang tuanya yang mungkin meninggal gitu ya Ustadz ya, dan kita membayar ke ahli waris, siapa yang berhak menerima? Apakah anak laki-laki di keluarga itu atau anak pertama atau bagaimana Ustadz?
0: Ya, maksudnya yang menerimakan.
1: Yang menerima pembayaran hutang gitu.
0: Yang harus melunasi.
1: Bukan. Misalnya saya berhutang, tetapi kepada orang yang saya hutangi itu orangnya sudah meninggal gitu. Siapa yang berhak menerima? Karena kan biasa ada, ya.
0: Berarti yang meninggal ini bukan punya hutang.
1: Bukan yang punya hutang. Iya.
0: Maka di yang itu dituangkan itu yang menerima daripada pemanya ada hutangnya dulu.
1: Iya.
0: Orang berhutang dia. Maka nanti itu termasuk warisan nanti.
1: Oke.
0: Okay, baik. Nanti dibagi juga.
1: Oke. Okay. Untuk pembagian warisan nih, Ustadz. Berapa persen, Ustadz? Untuk anak pertama, anak laki-laki, dan juga anak perempuan, Ustadz. Itu pembagiannya seperti apa, ya?
0: Nah, itu ada pembagian tersendiri, untuk masalah warisan.
1: Iya.
0: Itu panjang cerita itu.
1: Oke, iya.
0: Jadi, ada tersendiri, berapa persen,
1: yeah.
0: Kalau orang tua yang meninggal, kemudian ada hijabnya, ada yang ini, dan lain sebagainya. Itu panjang ceritanya masalah harta warisan.
1: Baik. Ya, Ustadz, untuk kita menggapai surga, Ustadz, hal apa yang sangat-sangat menghalangi kita untuk masuk surga selain hutang piutang nih, Ustadz?
0: Yang tadi saya sampaikan, salah satu yang bisa menghalangi kita masuk dalam surga adalah sifat iblis itu, yaitu kesombongan.
1: Iya.
0: Dari awal saya sampaikan, untuk meraih surga itu, maka sifat sombong ini harus kita jauhi. Karena iblis itu termasuk makhluk yang taat kepada Allah, tetapi karena kesombongannya, maka dia diusir dan dilaknat oleh Allah karena kesombongan. Makanya itu, sifat sombong ini kita harus jauhi kalau ingin merasakan nikmatnya surga yang Allah sediakan. Telah. Baik dalam beribadah pun demikian. Jangan karena kita teman-teman ahli ibadah, lalu orang-orang berbuat maksiat itu langsung kita ponis bahwa ini pasti istirahat. Itu belum pasti. Kenapa kita akhir hidup tidak ada yang tahu? Jangan sampai orang yang membuat maksiat sekarang ini, siapa yang tahu akhir hayatnya? Siapa tahu dia bertobat kepada Allah. Makanya itu, jangan kita yang ahli ibadah lalu menganggap diri kita yang paling baik, lalu menganggap diri kita ini, kita lah yang isi surga, yang ini masuk neraka, jangan dulu.
1: Iya.
0: Dan masih kita dalam perjalanan hidup kita ini. Nah, itu yang pertama yang harus kita jauhi adalah kalau ingin menikmati surga itu adalah sifat sombong. Nah, ini bisa menghalangi kita masuk dalam surga dengan sifat sombong. Makanya sifat sombong ini harus jauh. Yang kedua tadi itu adalah menghina suku-suku yang lain, menganggap sukunya yang paling baik atau bangsanya yang paling baik. Sehingga menghina suku-suku yang lain. Allah juga tidak senang semacam itu. Makanya Allah mengingatkan bahwa yang menjadikan kalian bersuku dan berbangsa-bangsa adalah Allah, kata Allah. Saya kata Allah, saya menjadikan kalian seperti itu, tetapi bukan untuk saling menghina antara satu dengan yang lain, tapi lita'arafu, saling kenal dengan. Karena kemuliaan di sisi Allah bukan dilihat dari warna kulitnya, kemuliaan seseorang bukan dilihat dari suku bangsanya, tetapi kata Allah, inna akramakum 'indallahi astaqwa. Yang mulia di sisi Allah, yang paling bagus takwa, bukan dari suku.
1: Iya, baik Ustadz. Ustadz, apakah ketika kita meninggal dalam keadaan orang lain ya merasa sakit hati sama kita nih Ustadz, apakah itu juga dapat menghalangi kita untuk menggapai surga kita nih Ustadz?
0: Lihat dulu, sakit hatinya kenapa?
1: Iya.
0: Siapa tahu kan terkadang kita membuat kebaikan,
1: iya,
0: tapi orang yang justru yang tidak menyenangi kita, orang-orang yang berbuat merasa terhalangi berbuat maksiat karena kita.
1: Iya.
0: Jadi lihat dulu konteksnya bagaimana.
1: Iya.
0: Kalau dia sakit hati karena karena kita merasa terhalangi dia berbuat maksiat, itu kita dipesan. Itu bukan penghalang,
1: iya,
0: kebenaran yang
1: baik
0: terkait dengan itu.
1: Iya, dan karena seperti banyak yang sudah dikatakan orang-orang yang tidak selamanya berbuat baik itu dianggap baik ya Ustadz ya, oleh orang lain.
0: Iya. Iya. Betul. Jangan kan kita, Nabi Muhammad.
1: Iya.
0: Termasuk orang-orang yang mulia, siapa yang membencinya? Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya sendiri. Karena merasa dia tidak bisa melakukan hal-hal yang ia inginkan karena adanya Nabi Muhammad. Maka ini tidak benci Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad, makanya ada prinsip begini. Di mana ada Muhammad, di situ ada bujahat. Jadi kalau kita pengurus masjid, pengurus sholat dan lain sebagainya, pasti ada orang-orang yang ada orang-orang yang di sekitar kita tidak senang dengan kita. Itu biasa.
1: Baik.
0: Dan prinsipnya, senangkan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang apa lagi dia?
1: Iya.
0: Kurang sempurna bagaimana Nabi Muhammad?
1: Iya.
0: Tetapi ada. Ya, bukan orang lain, pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, tidak senang sama Nabi Muhammad.
1: Iya. Baik Ustaz, bagaimana cara kita untuk menekan rasa sombong? Setiap manusia itu kan pasti punya rasa sombong, rasa angkuh ya Ustaz ya. Bagaimana caranya kita untuk menekan rasa sombong dan angkuh di diri kita Ustaz?
0: Ya perlu ditanamkan dalam diri bahwa apa yang kita lakukan ini tidak lepas dari pertolongan Allah SWT. Kita berbuat ibadah pun, ibadah ini bukan jangan memastikan bahwa ibadah kita banyak lalu kita menjaga diri kita bahwa ini pasti memasukkan kita dalam surga. Karena Allah mengingatkan bahwa yang memasukkan surga kita itu bukan karena amalan kita, tapi kita membuat hal ini akan mendapatkan rahmat. Karena yang memasukkan kita dalam surga karena rahmat Allah. Maka ya jangan menyembuhkan diri dengan apa yang kita lakukan. Karena yang bukan karena ibadah kita yang memasukkan kita dalam surga, tetapi rahmatnya Allah. Karena dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, belum seberapa dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya itu, ya, jangan menyembuhkan diri. Dan harus tawadu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah pertolongan Allah. Dan orang-orang yang berbuat maksiat ini, yang mungkin belum mendapat petunjuk atau kita, justru kita yang keliru, kita menyampaikan kebenaran kepada mereka. Makanya itu, kita kan masih proses dalam kehidupan kita ini.
1: Iya.
0: Jangan sekali-kali menyombongkan diri dengan ibadah yang kita lakukan, merasa lebih mulia. Makanya orang-orang yang paling itu orang ada biasanya tambah ini tambah merasa kurang, tambah ini tambah merasa, akhirnya tambah ini tambah tawadu. Seperti prinsipnya itu seperti padi, makin berisi makin berutuh.
1: Iya.
0: Orang-orang yang mahal ibadah ilmu, maka tambah ilmunya, tambah dia menuntut penyusul, bukan diri.
1: Iya. Baik Ustadz. Ya Ustadz, bagaimana dan gapai surga dengan tiga hal. Ini kan sangat-sangat kata simple, tetapi sangat-sangat berat sekali nih Ustadz ya. Ya, misalnya saja ketika kita menginginkan surga Ustadz, tetapi sholat masih bolong-bolong ya, dan masih jahat ibaratnya kepada sesama makhluk hidup Ustadz. Ini seperti apa Ustadz? Apa yang dapat kita lakukan Ustadz agar mengantisipasi semuanya Ustadz?
0: Ya, yang pertama adalah sadarnya.
1: Iya.
0: Itu lebih baik. Jangan larut dengan atau merasa nyaman dalam kondisi aman, dengan nyaman dengan kondisi yang ada sudah.
1: Iya. Nah,
0: jangan sampai orang ini kan tidak ada juga yang tegur. Kalau Allah kan tidak ini juga, maksudnya biasanya kan begitu. Kalau aku sama polisi kan ada ini, kalau Allah kan tidak ini juga tidak ini orang. Dan pemalukan kita dalam sebenarnya. Jangan polisi. Makanya harus introspeksi diri untuk lebih baik lagi. Jangan merasa nyaman di zona yang aman. Lalu ya tidak ada peningkatan. Makanya Allah itu akan memberikan ujian pada orang-orang yang beriman. Dan keimanan itu tambah hari. Jadi ingat bahwa kadang-kadang kita diuji oleh Allah, bukan Allah tidak sayang. Justru dengan ujian itu Allah menginginkan kita naik nilai keimanan kita. Allah SWT.
1: Iya, Ustaz, silakan untuk memberikan closing statement mengenai tema kita hari ini, Ustaz.
0: Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah SWT, bahwa surga yang Allah sediakan itu adalah untuk orang-orang berusaha untuk menggapai. Dengan apa kita menggapai surga? Tentu disampaikan tadi, ya, menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena Nabi mengingatkan kalau ingin surga dari Allah, yang pertama yang harus kita jadi adalah sombong. Jangan menyombongkan diri dalam apapun, karena semua yang apa yang kita lakukan ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis dilaknat dan diusir dari surga karena dia menyembuhkan diri dan merasa dia lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua adalah boleh kita mengangkat suku kita, bangsa atau tradisi kita, boleh, tapi jangan justru dengan membanggakan suku kita justru menghina suku-suku yang lain. Silakan tradisi atau suku kita kita naikkan, tapi jangan karena itu buat kita menghina suku yang lain. Allah tidak melihat dari warna kulit kita, dari suku kita, kemudian Allah melihat dari ketakwaan. Yang paling bagus katanya itu yang paling benar. Yang terakhir adalah utang, utang itu harus dilunas. Kapan kita tidak lunasi? Kalau tidak dilunasi dunia ini, maka di akhirat akan terus pulangnya tempat pertemuan. Demikian sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tidak berkurang itu. Jadi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ibrahim, terima kasih banyak atas waktunya Ustaz sudah memberikan tausiah di RRI Pro 1. Ya, sehat-sehat Ustaz ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekian religi pagi Islami untuk hari ini. Dan selanjutnya kita akan mengikuti acara selanjutnya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wang dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, saatnya kita mengikuti Berita Kaltara. Tetap bersama kami di RRI program Satu Tarakan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ada beberapa dokumen-dokumen yang itu yang masih kita identifikasi ya.
1: Sehingga terjadi sinergitas termasuk juga kepolisian dan instansi terkait seluruh elemen masyarakat
2: dari Polsek maupun dari dan Ramil itu akan berkolaborasi dengan kita.
3: Pendengar pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Jumat 22 Mei 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Diti Hanggreni dan operator Angga Hadi, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah Kota Tarakan resmi berjalan. Pendaftaran sudah dibuka sejak 20 April dan ditutup 16 Mei 2026.
4: Kalau kita mengacu ke time schedule yang sudah disusun oleh Pansel, itu sudah ada...
5: Seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah Kota Tarakan resmi berjalan. Pendaftaran sudah dibuka sejak 20 April dan ditutup 16 Mei 2026. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Tarakan alias memastikan proses seleksi sudah diumumkan lewat website resmi pemerintah Kota Tarakan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM serta disebar ke grup WhatsApp. Menurut alias, sejak dibuka pendaftaran, sudah 7 pendaftar yang memasukkan berkas. Menariknya, 1 pendaftar berasal dari luar Tarakan.
4: Kalau kita mengacu ke time schedule yang sudah disusun oleh Pansel, itu sudah ada pengumuman terhitung mulai tanggal 20 April. 20 April, kemudian itu pengumuman sampai 16 Mei. Kemudian agenda selanjutnya sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan oleh panitia. Kalau sejauh ini menurut informasi kurang ada kemarin informasi dari panitia, dari sekretariat, itu kalau saya tidak salah menurut informasinya kalau bukan 6-7.
6: Semua dari Tarakan atau dari luar Tarakan?
4: Informasi ada yang dari luar Tarakan satu orang.
5: Adapun syaratnya menurut alias cukup ketat. Di antaranya pendaftar harus pernah menjabat eselon 2 minimal 2 kali atau berasal dari jabatan fungsional tingkat ahli madya hingga ahli utama golongan minimal 4B. Alias menyebut sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan banyak yang memenuhi syarat tersebut. Alias juga memastikan tim seleksi atau pansel sudah dibentuk yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari akademisi, birokrat, tokoh masyarakat, dan psikolog. Setelah pendaftaran ditutup, peserta yang lolos administrasi akan mengikuti tes kompetensi dan wawancara. Dari proses itu akan dipilih 3 nama terbaik untuk diserahkan ke Kemendagri, Wali Kota, dan Pemerintah Provinsi Kaltara. Alias sendiri memastikan tidak ikut mendaftar karena sudah melewati batas usia 56 tahun per 20 April 2026. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kecamatan Tarakan Timur berkolaborasi dengan TNI dan Polri mengajak warga untuk mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan atau pos kamling di Kelurahan Kampung 4 untuk mengantisipasi kasus kriminalitas yang sedang marak terjadi.
2: Dari Polsek maupun dari dan Ramil itu akan berkolaborasi dengan kita mengaktifkan kembali pos-pos kamling.
7: Salah satu komitmen nyata dari evaluasi program teras temu yang digelar kemarin di Gedung Kelurahan Kampung 4, Camat Tarakan Timur, Bobby Dean Martin, menyatakan bahwa tindak lanjut dari keluhan warga Kampung 4 akan segera dieksekusi. Selain masalah pajak bumi dan bangunan atau PBB, aroma tidak sedap di sekitar area depan Islamic Center dan optimalisasi TPS 3R, isu keamanan menjadi fokus utama yang mendesak untuk ditangani. Pihak kecamatan bersama Polsek dan Ramil sepakat untuk menggalakkan kembali sistem keamanan lingkungan serta partisipatif. Pihak kelurahan pun diminta langsung segera cepat mulai dengan minggu depan.
2: Dari Polsek maupun dari dan Ramil itu akan berkolaborasi dengan kita mengaktifkan kembali pos-pos kamling. Jadi diharapkan satu RT satu pos kamling dan bukan hanya mengaktifkan pos kamling tapi juga akan kita lakukan tadi juga masukannya bagaimana dilengkapi dengan CCTV.
7: Bobby menegaskan tujuan akhir dari program Teras Timur ini adalah menetapkan atau memetakan prioritas masalah di tiap wilayah sekaligus memicu partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal visi-misi pemerintah Kota Tarakan. Setelah Kampung 4, bulan depan program evaluasi Teras Timur dijadwalkan bergeser ke wilayah Pantai Amal untuk membedah persoalan yang berbeda di sana. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menuju Kabupaten Bulungan, kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan tak hanya melumpuhkan sejumlah ruang kerja penting, tetapi juga memicu pendataan besar-besaran terhadap arsip dan dokumen pemerintahan yang diduga terdampak kobaran api.
0: Ada beberapa dokumen-dokumen yang itu yang masih kita identifikasi.
8: Pasca kebakaran hebat yang melanda gedung utama kantor Bupati Bulungan pada Rabu 20 Mei 2026 malam, pemerintah daerah masih melakukan pendataan dampak kerusakan termasuk identifikasi arsip dan dokumen penting yang berada dalam ruangan terdampak. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Rsjanto, mengatakan proses identifikasi masih berlangsung karena sejumlah ruang kerja di lingkungan sekretariat daerah mengalami kerusakan cukup parah akibat kebakaran.
0: Juga ada beberapa dokumen-dokumen yang itu yang masih kita identifikasi.
8: Meski aktivitas pemerintahan belum berjalan normal, Rsdianto menegaskan pelayanan publik tidak boleh terhenti. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta untuk tetap menjalankan pelayanan dengan memanfaatkan fasilitas kerja yang masih tersedia. Selain mendata dokumen dan arsip, pemerintah daerah juga melakukan inventarisasi terhadap tingkat kerusakan gedung serta fasilitas kerja lainnya yang terdampak kobaran api. Ia juga memastikan sejauh ini tidak ada informasi awal mengenai aktivitas mencurigakan sebelum peristiwa terjadi. Kemudian untuk penyebab kebakaran sendiri, Sekda menegaskan akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Darata Newsweb Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini, disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjungselor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Tiga tersangka kasus narkotika di Bulungan akhirnya harus berurusan dengan hukum. Satres Narkoba Polresta Bulungan menyita sabu seberat 20,71 gram dari tangan para pelaku dan langsung dimusnahkan sebagai bentuk komitmen perang terhadap peredaran narkoba di wilayah Bulungan.
9: Pemusnahan barang bukti ini adalah bentuk komitmen dan ketegasan Polri dalam memberantas penyalahgunaan.
8: Tiga orang tersangka kasus narkotika berinisial AM, DE, dan IM harus berhadapan dengan hukum setelah Satres Narkoba Polresta Bulungan berhasil mengungkap peredaran sabu di wilayah Kabupaten Bulungan. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti sabu seberat total 20,71 gram. Barang bukti itu dimusnahkan dan dilakukan di ruang Satres Narkoba Polresta Bulungan sebagai bentuk transparansi penanganan perkara sekaligus penegasan bahwa aparat tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba di wilayah Bulungan. Kasubsi PIDM Sihumas Polresta Bulungan Abda Hadi Purnomo mengatakan pengungkapan kasus dengan tiga tersangka tersebut menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam memburu pelaku peredaran narkotika. Menurutnya, sabu seberat 20,71 gram yang dimusnahkan berpotensi merusak korban jiwa berhasil beredar di tengah masyarakat, terutama di kalangan remaja dan generasi muda.
9: Pemusnahan barang bukti ini adalah bentuk komitmen dan ketegasan Polri dalam memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polresta Bulungan.
8: Polresta Bulungan juga menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada para pengedar narkoba yang mencoba menjalankan bisnis haramnya di wilayah Bulungan. Penyelidikan dan penindakan disebut akan terus diperkuat guna mempersempit ruang gerak jaringan narkotika. Selain melakukan penindakan hukum, kepolisian turut mengajak masyarakat ikut berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Dari Tanjung Sor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Kabupaten Malinau, TMMD Wiltas ke-128 Kodim 0910 Malinau rampung 100%. Berbagai fasilitas dan tambahan kegiatan penyuluhan dihadirkan untuk masyarakat.
1: sehingga terjadi sinergitas termasuk juga kepolisian dan instansi terkait seluruh elemen masyarakat sehingga TMMD ini bisa berjalan dengan lancar.
10: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Wilayah Terpencil dan Perbatasan Wiltas ke-128 Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Kodim 0910 Malino secara resmi berakhir pada Kamis 21 Mei 2026. Seluruh sasaran kegiatan baik pembangunan fisik maupun program non-fisik telah diselesaikan mencapai 100% di Desa Lusuh, Kecamatan Malino Utara, Kabupaten Malino. Kegiatan ditutup dengan upacara yang dipimpin langsung Komandan Korem 092 Maharaja Lila Brigjen TNI Muhammad Sahroni SE MHan di lapangan Desa Lusuh, Kecamatan Malino Utara. Komandan Satgas TMMD Wiltas ke-128 Letnan Kolonel Infantri Muhammad Saiful Arif SIP menyampaikan kegiatan berlangsung selama 1 bulan penuh terhitung mulai tanggal 22 April hingga 21 Mei 2026. Kegiatan ini digelar dengan tujuan mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat serta membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang mendukung stabilitas keamanan dan kenyamanan wilayah.
11: Sasaran 1, tumbuh dan berkembangnya kesamaan visi misi antara aparatur pemerintah dan para pembina masyarakat secara terpadu. 2, semakin meningkatnya kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat di daerah. 3, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4, semakin meningkatnya wawasan kebangsaan serta kesadaran bernegara yang tercermin dalam pola dan sikap hidup setiap warga masyarakat. 5, tumbuhnya semangat kebersamaan, gotong royong, dan rasa kekeluargaan dalam membangun daerahnya.
10: Komandan Korim 092 Maharaja Lila Brigjen TNI Muhammad Sahroni SE MHan menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Malinau atas dukungan TMMD tahun ini dan meminta agar masyarakat dapat memanfaatkan dan merawat bersama semua fasilitas yang telah terbangun.
1: Kami juga berterima kasih Pak kepada pemerintah daerah setempat yang sudah memberikan bantuan dan kerjasamanya sehingga terjadi sinergitas termasuk juga kepolisian dan instansi terkait seluruh elemen masyarakat sehingga TMMD ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian harapan kami ke depan semoga hasil dari TMMD ini bisa dinikmati dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat luas dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama lagi dengan pemerintah daerah untuk membuka jalan ataupun fasilitas membangun desa ataupun wilayah di wilayah Malino ini, Pak.
10: Sementara itu, Kepala Desa Luso, Kecamatan Malino Utara, Benediktus menyampaikan sambutan hangat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota TNI dan pihak terkait yang telah terlibat aktif dalam pelaksanaan TMMD Wiltas ke-122 di wilayahnya.
12: Apresiasi besar, kita berterima kasih kepada program TMMD karena apa yang selama ini tidak sempat dibangun atau dibuat oleh desa bisa ditangani oleh TMMD.
10: Nah, Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. 20 April hingga 16 Mei 2026 seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah Kota Tarakan resmi berjalan. Pasca kebakaran hebat kantor Bupati Bulungan, inventarisasi dokumen penting dilakukan. TMMD Wiltas ke-128 Kodim 0910 Malinau rampung 100%. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
13: Sekian berita Kaltara.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Piala Dunia kembali lagi, tapi di tahun 2026 ini, suasananya benar-benar beda. Bukan cuma soal 48 negara yang berebut trofi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, tapi ini soal mimpi yang akhirnya jadi nyata. Sambut para debutan yang siap mengacak-ngacak prediksi, ada Uzbekistan dan Yordania yang bawa nama harum Asia. Jangan lupakan juga kejutan magis dari Curaçao, serta si kecil cabai rawit Tanjung Verde dari Afrika. Mereka membuktikan kalau sepak bola bukan cuma milik negara-negara raksasa. Semangat juang pantang menyerah sukses bawa mereka terbang ke panggung dunia untuk pertama kalinya. Siapakah di antara para debutan ini yang bakal melaju paling jauh dan jadi pembunuh raksasa? Kita tunggu kejutannya.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana,
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Cuenas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
0: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pendengar kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat di jam 8 pagi.

0: Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.